0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, Saldi Hati bersama Nidi dan Rus Remiki yang menemani sama Sarah hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagu dari requestan sahabat Stara yang tentunya menggetarkan pagi hari ini. Semoga semakin berbahagia ya sahabat Stara. Kalau hari-hari biasa semakin semangat, hari ini berbahagia aja deh ya. Menikmati weekend itu harus bahagia. Kalau bahagia, insya Allah imun tubuhnya bagus, makan enak ya, melakukan segala aktivitas apapun enak, jadinya sehat deh. Oke, dan tentunya di berjalannya acara di Remik pada pagi hari ini disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan di sini Uni mau bacakan quotes dari Mbak Cemplon. Wah, yang sudah ditunggu-tunggu tadi ya. Bagian kedua, lan boten sedaya mendung rawuh kangge jawah, sawetawi serawuh namung kangge damel kita langkung raosaken tegesipun padang. Ini quotes dicampur sari kemarin ya, jadi bahasa Jawa. Nah, artinya, dan tidak semua awan mendung datang untuk menurunkan hujan, sebagian datang hanya untuk membuat kita lebih menghargai arti cahaya. Makna yang lebih dalam, tidak semua masa sulit hadir untuk menyakiti kita. Ada kalanya sebuah kesedihan, kegagalan, atau penantian tidak membawa kerugian besar, tetapi hadir agar kita lebih bersyukur saat bahagia, lebih menghargai orang-orang yang kita cintai, lebih sadar akan nikmat yang selama ini terabaikan, dan lebih mengenal diri sendiri. Karena seseorang baru benar-benar memahami arti terang setelah pernah melewati gelap. Wah, abis ini sahabat Sarah pada nyari kegelapan nih ya, biar mendapatkan terang. Mungkin di rumah lampunya bisa dimati-matiin nih ya, biar gelap. Enggak, maksudnya udah siang aja, jadi harus dimatiin ya sahabat Sarah. Oke, terima kasih quotes-nya Mbak Cemplon. Ini terusan yang kemarin ya, sangat bagus sekali. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa dalam kehidupan apapun, dalam suasana apapun, dalam problem hidup apapun ya, percaya bahwa itu tidak akan selamanya, dan percaya pasti ada pelajaran di balik itu semua. Entah menjadikan pelajaran, entah menjadi lebih baik lagi, atau menjadi pengingat dan lain sebagainya ya. Kadang itu adalah cara Tuhan untuk kita belajar bahwa setiap hal yang diberikan ya, yang atas izinnya, walaupun mungkin itu terasa pahit di kita, tapi terkadang itu adalah sebuah pelajaran baru yang bakal kita petik setelah itu semua terlalui. Jadi sahabat Setara, percaya aja ya, apa yang sedang dirasakan hari ini pasti ada rasa enaknya ya, yang mungkin tenang dan lain sebagainya. Oke, lanjut ada Kang Rituan dari kawasan Rorotan Jakarta. Aduh, orang kota ini mah. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City. Pagi Mbak Diji, pagi Kang Rituan. Di ibu kota terus nih, ajak-ajak dong. Kang Rituan merapat maning, nonton lagunya Ditinggal Rabi Remix. Dan salamnya buat Umi Kolto, Umi Kolso, Mbak Mega, Titin Wardiani, Potini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Butanti, Mbak Ezi, dan Mama Syifa. Ada Mbak Hanum di Cilacap, ada Mama Putri. Kemudian ada Mas Ari, Mas Kian Lesti, Kang Senvilan, Pak Dori, Mas Ades, Pak Ripno, Pak Sukisno, Bineon, Pak Sodi, Pak Seyan, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Pariyono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayah Dirham, dan Pak Hamam. Ucapannya selamat pagi aja. Gue Mbak DJ, selamat tugas. Terima kasih Radio Star FM, FM Asikui di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Star Radio... Kalau sudah dengerin Radio Star FM, ngapain dengerin yang lain? DJ Boyson. Aduh, ini kayak ada merem-meremnya ya sambil baca. Kemudian lanjut, di belakangnya ada Adi Pratama. Ini balak kurawanya dari Kang Rituan ya, karena sama-sama dari Punggelan, sama-sama brojol di sana sepertinya ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam. Aku top. Apa yang lama larap lagi top.
0: Top-topan. Pagi. Ini bangun jam berapa, Mam Putri?
1: tadi jam berapa ya? Kesiangan tadi jam 6 baru bangun.
0: Oh, alah iya ya. Minggu sih nyatanya ya. Putrinya belum bangun nih.
1: Udah itu di luar, suruh kamu gak mau.
0: Oh, tak kira belum bangun. Karena minggu tuh enak banget ya buat bangun siang.
1: Bangunnya pagi. Dia mau bangunnya pagi.
0: Oh, bagus itu.
1: Iya, lagunya katanya tak boleh balik.
0: Baik, siapa tadi yang minta?
1: Marfa.
0: Kok gak pernah masuk sih? Coba masuk dong.
1: Gak mau dia, gak mau. Oh. Yang pede itu Putri.
0: Oh gitu.
1: Karena yang cowok gak begitu mau.
0: Yeah. Harusnya masuk ya.
1: Iya. Salam-salamin gak kabih baik mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya, yeah, buat maluninya. Terima kasih. Mm-hmm. Selamat tugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kayak ulang tahun aja ya.
0: Iya benar ya, gak apa-apa deh doain tiap hari. Semoga doanya baik kembali untuk Ma Putri ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh Mama Putri bersama anaknya di sampingnya mungkin, atau di depannya atau di belakangnya ya, Uni gak lihat. Dan lagunya minta Tabola Bali, spesial untuk kakaknya Putri ya. Kemudian lanjut dari Pratama, pagi Mbak U, pagi juga A ya, Mas A. Yang nyes piwe kabare, saya alhamdulillah ya, pokoknya nyes kayak cuacane lah. Adi Pratama nang Pugelan Manjer, Radio Setara FM yang just jis. Request dong Mbak N. Aduh, bener-bener ya nih satu orang. Bukan Bang Toyi Premik. Dan salamnya buat keluargaku yang lagi geni mantan anyes loh. Penak temen ya, karena bakar gedok weh, enak epal. Yang ngono pada geni main hot ya. Apa hot orang tangi mbokan. Terus buat boloku si Rituan sing lagi lanjung mikiri anake si Mas Reski yang lagi mau SMK. Di gawang ngopi pan main mandan padang. Waduh Jan, coba liat Kang Rituan diem-diem lagi mandan maker ya. Semangat Kang Ridwan ya, pasti ada rezeki aja buat beli seragam, buat daftar ya. Apalagi ini kalau misal swasta kan mantep banget ya sahabat Setara. Semangat-semangat demi anak, bismillah pasti nanti ada aja rezekinya ya. Terus kalau misal ada beberapa yang sedang daftar belum ada kabar tentang lolos atau enggaknya, juga semangat ya. Dan jangan pernah putus harapan, masih ada sekolah-sekolah yang lain. Karena ada banyak dari beberapa anak tuh yang mendaftar di sekolah favorit, terus ternyata enggak keterima di situ, enggak lolos. Terus mereka tuh kayak aduh nyerah aja, akhirnya enggak sekolah. Jangan ya deh, masih banyak sekolahan yang lain. Kadang tidak semua harapan kita itu terpenuhi dengan atau sesuai harapan kita, tapi percaya pasti ada aja kok jalannya nanti. Yang penting jangan pernah putus harapan. Apalagi orang tua tuh sampai bela-belain ya, kerja keras buat beli seragam demi cita-cita sang anak. Jadi anaknya juga harus semangat. Itu adalah bentuk menghargai orang tua ya. Dan kemudian buat Mbak I yang suaranya seanyes di Punggelan, selamat tugas ya. Wah, dingin banget nih berarti suara Uni. Padahal Uni serenyah ini ya. Pulangnya hati-hati di jalan karena di sana ada hati yang harus dijaga. Ahai, aduh. Keluarga Mbak U tentunya siap. Dan semangat Mbak I, Radio Setara FM ngejreng kui di Punggelan. Ini kalau digabung berarti Uni, I-nya double ya. Dan the best banget nih untuk Adi Pratama pokoknya ya. Sehat-sehat bersama keluarga tercinta ya. Kue nek karo geni ya mandan mondor makan dengkule kenang geni. Kemudian di bangsa itu di Pangalusan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Ini ternyata Bang Zaitun Pengapusan Merebet Purbalingga, bukan Pengalusan ya, tapi Pengapusan. Kenapa dihapus? Dan minta lagu dingin dari Hamdan ATT. Pas banget lagi dingin ya. Dan salamnya buat Suripno, Pak Jumadi, Mikolto, Mbak Runtah, Mbak Tini, Mama Hanung, Cemplon, Soma, Dikasih, Braling, Saputra, Maizidan, dan semua pendengar Sara Banjar Negara. Mbak Uni selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morning. Bung Hamam dari Belpas Cilongok ikut gabung sekalian minta lagu dangdut remix iming-iming. Dan salahnya buat Pak Ridwan, Pak Sari, Kabineon, Pak Somadi, Kasih Aidirham, Mbak Cemplon, Mbak Iziden, Pak Deryono, Pak Kasmuri, Mbak Syifa, Adema Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runtah. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya jangan lupa sarapan. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lanjut ada Batini Kajal. Aduh, udah lama banget nih gak kelihatan nih ya, baru muncul. Bener-bener nih habis naik haji kayaknya ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Nanti ini Mbak Diraja absen. Sehat selalu Mbak Uni, lancar rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Batini Kajal ya. Aduh, sahrukannya di mana? Oke, dan kita nikmati dulu lagu-lagunya. Nanti dilanjut lagi di sesi selanjutnya. Ditinggal Rabi siap Pak Digi. Bye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habut

Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Malioboro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh, tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok, gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dandut Remix ya, sahabat Stara yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Ini sudah di pengujung acara karena sudah di pukul 7.55 menit dan sekali ini sekaligus Uni pamit. Tapi sebelum Uni pamit, ada beberapa tensi yang mau Uni bacakan ya sahabat Stara. Di sini ada Pak Daryono yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Dandut Remix minta lagu goyang pagi atau tamu undangan. Aduh, mohon maaf lah, waktunya gak cukup Pak. Ini udah ada lagu penutup iming-iming ya. Dan salamnya buat Pak Hama, Pak Kasmuri, Pak Pariono, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, ada Mas Adi, Aidilham, dan sahabat Star semua. Terima kasih Mbak, sehat-sehat ya dan berbahagia baik. Mbak Tini Kajol masuk lagi, radionya rusak Mbak. Aduh, ternyata menghilang selama ini karena radionya rusak ya. Mbak Tini radio baru nih, radio baru nih. Ada Tom di Gumiwang, suara radionya kecil kak, tolong tambahin lagi volumenya. Hah, masa sih? Mungkin sahabat Stara bisa kasih info ya gimana kondisi radio di tempatnya sahabat Stara. Karena ini di tempatnya Tom kecil ya. Aduh, jangan trouble lagi dong. Kayaknya baru beberapa hari normal ya, masa kecil lagi. Oke deh, baik sahabat Stara, hanya itu Uni tutup ya acara Remix di pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan bersama Lania mungkin di acara Remixnya. Dan habis ini masih bersama Uni, Uni temenin di acara yang kedua yaitu Pop Indonesia Hit. Siap menemani sahabat Stara nanti sampai jam 10 ya. Dan jangan lupa yang habis sarapan konsumsi Habotop rutin untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Untuk pencegahan ya supaya tidak gampang sakit. Dan yang sedang sakit, yang sedang proses pengobatan dengan Habotop, semoga lekas diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, amin. Dan Uni tutup acara Remix pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi, sahabat Stara. Selamat pagi menuju siang tentunya ya. Udah pada sarapan kan? Harusnya sih udah di pukul 8.10 menit nih. Kalaupun mungkin gak sarapan nasi, bisalah sarapan yang ringan-ringan dulu. Oke, sahabat Stara, di pagi hari ini kembali menemani di acara yang kedua, yaitu Pop Indonesia yang hanya ada sekali dalam satu minggu, seperti Dangdut Remix. Oke, dan tentunya di Remix, di Pop Indo ini bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 10 ya, dengan satu lagu tadi Uni putarkan Tersenyumlah dari siapa tadi ya? Ardians ya. Lagu tersebut tentunya ini memiliki makna. Maknanya apa? Ya, ngajak tersenyum sama sahabat Stara. Awali pagi dengan senyuman yang manis ya sahabat Stara, bukan untuk orang lain, tapi ini untuk memindset, mensugesti diri sendiri supaya memberikan senyuman manis untuk diri sendiri. Itu yang paling utama dulu ya. Kalau sudah memberikan senyuman manis untuk ke diri sendiri, baru ngasih senyuman ke orang lain. Karena yang paling bekerja sangat luar biasa itu diri sendiri ya. Jadi pastikan sahabat Stara itu memperlakukan diri dengan baik dulu, baru ya bisa merambah ke orang lain. Oke, dan sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di Pop Indonesia ini, silakan bergabung ya. Yang mau mungkin berbagi motivasi, mau request lagu, bertanya seputar produk Natur, mau salam sapa boleh, mau curhat juga boleh kok. Yang penting curhatnya yang aman-aman aja ya. Oke, dan tentunya di 08223110070, di 08223110, dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habuta, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan satu lagu kurang dong. Jadi udah disiapkan beberapa lagu yang bisa menghangatkan suasana di acara pagi ini. Dan lagu-lagu pembukanya ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Langsung saja kita nikmati.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih.
2: Nih, tuh.
0: Mana?
2: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: ありがとよ。
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: selalu di hati. Sebelum 3 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di Pop Indonesia yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu beberapa yang sudah diputarkan dan tentunya menjadi pembuka di acara Pop pada pagi hari ini. Dan semoga sahabat Stara suka ya. Tadi lagunya gak lama-lama banget, juga gak baru-baru banget ya, tapi masih enak didengarkan dan masih baru sih sebenarnya, tapi gak baru banget. Gimana ya enaknya? Oke, tadi ada Ardians Tersenyumlah, ada Titi di Ujung Doa, ada Sorai dari Nadine Amizah, ada Penyangkalan, terus kemudian ada Sesi Potret. Lagu-lagu tersebut Uni putarkan, itu lagu pilihan Uni sih ya sahabat Stara. Jadi semoga bisa menikmati lagu-lagu tersebut. Dan minggu itu adalah waktu di mana sahabat Satara mungkin bisa sedikit bersantai ya, masih dengan baju piyama atau baju tidurnya, mungkin dengan mendengarkan musik yang bagus-bagus, ya tentunya mendengarkan radio ya sahabat Satara, dan juga tidak ada tuh pagi yang terburu-buru ya, atau ocehan-ocehan yang rasanya seperti dikejar apa. Jadi jangan sampai suasana tenang di minggu ini harus hancur oleh ekspektasi sahabat Stara yang katanya minggu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Padahal dengan menikmati pagi, dengan sambil meneguk teh ya, teh moro bisa, atau mungkin kopi di pagi hari. Dan tentunya di minggu ini juga bisa menjadi salah satu waktu di mana sahabat Stara memanjakan diri ya, dengan tidur siang dan melakukan hal-hal yang tentunya menenangkan. Dan terkadang istirahatnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih memilih istirahat di rumah saja dengan menikmati waktu sendiri, tapi ada juga beberapa orang yang mengecharge dirinya itu dengan bertemu banyak orang ya, atau bersosialisasi, mungkin nongkrong bersama teman, atau mungkin melakukan hobi bersama teman ya, olahraga bareng dan lain sebagainya. Semoga minggu memberikan kesan yang sangat-sangat menarik ya sahabat Stara, dan membahagiakan. Oke, dan di acara Pop Indo ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang penting selalu jaga kesehatan matanya dengan rutin konsumsi Vitama. Di mana Vitama terbuat dari bahan herbal, sangat aman menjadi pemasok multivitamin alami supaya mata tidak kekurangan nutrisi. Selain itu juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti rambut jauh, rambut dekat, glaukoma, mata minus, silinder ya, atau mata suka kemerahan, berair, suka perih, gak nyaman, bisa disolusi dengan Vitama yang sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia. Yang mau COD bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, soalnya Cie untuk kesehatan mata.
0: Oke, kayak ada suara putri barusan nih, ciap kayak gitu.
1: Iya, ngomong gak mau. Lagi cuci-cuci suruh ngomong ini.
0: Oh, kenapa putri gak mau ngomong sama Mbak Uni? Iya, apa lagi?
1: Ma!
0: Oh, mau. Masih ngambek tuh kayaknya gara-gara kemarin. Kenapa?
1: Gak tahu. Kenapa ngomong? Embo.
0: Mbuh, aduh masih ngambek nih si putri bener-bener ya.
1: Mbuh, ini kayaknya nih lagi mager.
0: Gara-gara kita cengin kemarin tuh waktu ngambek, yang katanya bibirnya udah manyun ya.
1: Iya udah panjang kayak Pinocchio.
0: Iya gak asik banget.
1: Salam
0: ayo.
1: Salam buat Mama Cica, Mbak Belang, Mbak Pindang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin, Mbak Dhani, Mbak Siti, Mbak Yamona, Bunda Hana, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Jumati, Mbak Samarji, Mas Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmure, wis.
0: Wis, oke, wis ya. Lagunya apa nih?
1: Oke, wis. Lagu ini. Cuman ya,
0: enggak ada lah. Ini lagu pop.
2: Nggak ada tahu, Pop.
0: Bosen juga kali Kicomania terus di dangdut di ini.
2: Iya nih, tahu nih Kicomania.
0: Ini Pop Indo nih. Yang suka lagu Indo. Romantis-romantis, mau apa?
2: Lagunya Geisha deh, Mbak. Itu apa ya?
0: Apa?
2: Geisha apa siapa sih? Oh, itu Astrid.
0: Apa lagunya judulnya?
2: Astrid,
0: judulnya
2: lagu apa? Tentang apa ya? Tentang rasa apa ya?
0: Tentang rasa kayaknya ada deh. Udah ya, juga ya, bukan itu. Tipe orang yang ini apal judulnya, kadang tahu liriknya tapi judulnya apa ya?
2: Iya, sama.
0: Iya, ada gitu, tentang
2: tahu lagunya enggak tahu judulnya.
0: Oke, okay. Tentang rasa ada nih Astrid. Nanti diboter ya.
2: Iya, Astrid. Aku sukanya lagu melo-melo gitu, Mbak, tapi bukan dalam arti lagi galau enggak, kan suka aja gitu sama gitu. Itunya.
0: Galau juga enggak apa-apa sih, Bun.
2: Ngegeloin apa?
0: Ya kan setiap orang punya hak masing-masing. Jadi kalau ada orang galau ya nggak apa-apa.
2: Kalau aku galaunya sepintas aja, kalau udah-udah gitu, terlalu di apa? Dirasa bangga deh.
0: Iya, karena emang, karena biasanya kalau semakin bertambah umur memang seperti itu, menyikapi segala sesuatunya tuh lebih santai aja ya.
2: Iya, aku umurnya udah 30.
0: Ah, masih muda.
1: 30.
2: Tapi dikira orang-orang dikira umur 20.
0: Wah, kan Bu, ternyata mamahnya masih muda tuh, mama muda tuh.
1: 10.
2: Ya dikira umur 20, jauh amat. Aku bilang udah 30 lebih, bilangnya 20.
0: Ah, gitu.
1: Uni umurnya pira?
0: Uni ini seumuran sama Putri, 10.
1: Nyam. Yang umurnya bolu.
0: Oh, terus yang cowok berapa tuh?
2: Pada pamer umur 10.
0: Oh, 10 ya udah seumuran deh kita ya.
2: Iya, 10 ditambah 10.
0: Iya, besok kita main petak umpet bareng. Oke, okay, baik, Bun.
2: Iya, terima kasih atas waktunya. Lagi ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau teleponan sama Putri, udah muncul si Putrinya tuh gak bakal ada abisnya ya, tuh obrolan. Ini kalau bareng-bareng kayaknya ngocah terus sih sama Sarah. Oke, saya selalu sama Putri dan keluarga tercinta ya, dengan dua bocilnya. Dan kemudian, aduh, Uni udah pakai sesi kali ini udah agak banyak ya. Uni bacakan satu tensi, nanti lagunya diputar dan Uni masuk lagi di sesi berikutnya ya. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya Madu 3 dari Dewa 19. Wah, ini Madu 3 tuh maksudnya madu asli kan? Iya, madu asli aja. Itu mau 3, mau 10 boleh. Atau aku bukan Bang Toyib dari Wali Band. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun. Anggit. Oke, dan kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Madu 3 Dewa 19.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karang Cengis yang beralamat di Dusun Lembon Karang Cengis, Karang Cengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karang Gedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Dan tentunya masih di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut tambah herbal ramuan harap yang paling.
1: Berharap hujan tak berhenti.
0: Oke sahabat Stara, hingga di jam 9 ini, wah tidak terasa tinggal di pertengahan acara aja ya sahabat Stara. Dan mungkin, oh iya semalam tuh ada ini ya, Niken Salindri di Banjarnegara, ada yang nonton di sini. Wah kayaknya yang semalam nonton jam segini belum ada bangun ya. Seru banget ya sahabat Stara. Uni sih gak nonton, cuman nonton di story orang aja ya, karena rame. Dan mungkin juga sahabat Stara tuh lagi sibuk banget ya, sibuk main game, sibuk nonton. Ada juga yang sibuk nonton Piala Dunia ya, dan juga piala-piala yang lainnya. Kita lanjut saja, dan untuk yang mau bergabung masih boleh Uni open request hingga pukul 10 nanti ya. Tentunya di 08223110070, di 08223110070. Ada macam plan yang sudah bergabung bersama quotes-nya. Ini quotes yang ditunggu-tunggu kan sama sahabat Stara. Nanti Uni bacakan ya, tapi kita sapa dulu atasnya. Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam, Jerman hadir lagi. Tolong puterin Sakit Tak Bertepi dari Judika ya Mbak Uni, baik. Untuk salamnya buat Pak Heri, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bijokin Listi. Ada Pak Kasmuri, Abinion, Pak Zaitun, Pak Daryono. Ayah Dirham, Pak Senfilan, Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Sean, Pak Paryono. Ada Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, dan juga semua yang lagi stay setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin, doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Dan quotes-nya, jangan ukur hidup hanya dari yang belum datang. Kadang kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sampai lupa ada jendela yang diam-diam masih terbuka. Dan kalau sekarang hati terasa penuh, tidak harus dipaksa selalu kuat atau selalu terlihat baik-baik saja. Ada hari untuk berlari, ada hari untuk berjalan, dan ada hari ketika keberanian paling besar hanyalah berkata, hari ini berat, tapi aku tetap lanjut. Itu juga bentuk kekuatan. Semoga sesak di dada pelan-pelan diganti lapang, semoga yang terasa sempit diberi cukup, dan semoga harapanmu tidak hilang, hanya sedang diistirahatkan sebentar sebelum tumbuh lagi. Wah, Masya Allah banget ya, ini seperti angin yang lewat nih, memberikan kesejukan ya sahabat Stara, walaupun hanya sebentar tuh sejuknya. Tapi semoga setiap kata yang selalu dikirim sama Mbak Cemplon ini menjadi sebuah apa nih, ya selalu tertanam ya di pikiran sahabat Stara, dan kemudian dirasakan di dalam hatinya sahabat Stara. Ini bisa menjadi penenang dan pemeluk ya, karena mungkin tidak semua pendengar di sini sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ada yang bertarung dengan dirinya, ada yang sedang berusaha keras untuk mensugesti dirinya bahwa dia baik-baik saja, dia bahagia dan dia tidak apa-apa. Tapi kita tidak pernah tahu kedalaman setiap orang. Jadi semoga quotes ini menjadi penyejuk untuk paginya sahabat Stara ya. Jujur itu juga kekuatan yang besar ya. Dari salah satu contoh tadi Mbak Cemplon bilang, hari ini berat tapi aku tetap lanjut. Nah itu kan sebuah kejujuran ya sahabat Stara, dimana sahabat Stara berusaha jujur terhadap diri sendiri. Itu juga sebuah kekuatan juga ya, karena merasakan berat tapi tetap jalan. Ya walaupun mungkin sambil tertatih-tatih ya sahabat Stara. Semangat semuanya. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih juga ya untuk Mbak Cemplon, keren quotes-nya. Lanjut, ada ya Dirham nih di belakangnya. Pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya Dirham. Di Pakistan ya, hadir nih aku request Kupu-Kupu Baja dari Captain Jack atau I'm Free dari Solja. Oke, nanti dicari ya. Dan alhamdulillah tadi pagi tim jagoanku menang 2-1 Jerman VS Pantai Gading. Itu yang masih ini ya, Piala Presiden ya. Wah, benar-benar jam 3 bangun nih ayahnya Dirham ya untuk menonton bola. Gimana lagi, namanya juga suka ya. Ya udah sih, enggak apa-apa. Walaupun mungkin jam 3 itu adalah waktu yang sangat enak untuk tidur ya dan bermimpi. Oke, lanjut di belakangnya. Halo Mbak Uni, halo. Ini ada Om Toto ya. Selon Seven, hari bersamanya baik. Hari bersamanya nanti diputar ya. Bisa di play. Dan salamnya buat Wong Klirong Kebumen kabeh. Buat Mbak Uni cantik, matur nuwun. Sami-sami. Di belakangnya lanjut, selamat pagi Mbak Uni, pagi gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Mau request 1000 tahun lamanya dari Tulus dong, boleh, boleh, boleh. Salah-salahnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star Radio, buat Mbak Uni selamat bertugas dan semangat tersiap. Ini dari Cynthia dari Semarang, wah dari Semarang nih. Semarang tuh yang enak apa ya? Soto Semarang ya? Kayak makanan lagi nih ya. Oke, lanjut ada Mbak Daryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Gabung lagi di Pop Hits, minta lagu Doa Cintaku. Dan salamnya buat semuanya aja. Terima kasih, salam rindu menyertainya. Baik ya. Kadang gitu ya Pak, kalau kata-kata sudah tak mampu terucap, hanya doa. Wah, tapi ini Doa Cintaku lagu ya. Kemudian ada Mona dari Kalibening nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi jelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga ya. Hadir nih, salam sapanya buat penggemar Stara semua. Lagunya Alama dari Rizky Febian. Buat Mbak Uni ya, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Doanya baik kembali ya untuk Mona. Ini ngomongin Kalibening jadi inget Sandvillain. Tumben banget nih gak muncul di acara ini ya. Biasanya setiap acara tuh selalu gabung, jangan-jangan hilang lagi tuh channel radionya. Aduh, udah dibilang kalau udah ketemu diiket ya. Jadi biar gak hilang-hilang. Oke sahabat Sarah, kita nikmati lagu-lagunya ya. Tentunya dibersamai dengan produk donatur ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jangan lupa rutin minumnya biar matanya sehat. Dan jangan lupa selalu gunakan Sultana, minyak herbal serbaguna yang tentunya ini menjadi solusi untuk sahabat Sarah saat kulitnya mulai tidak nyaman, mungkin karena gatel dan lain sebagainya. Pastikan Sultana selalu ada di rumah sahabat Sarah. Sakita bertepi dari Judika, siap dinikmati.

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
2: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara. Selalu di hati bersama Uni di Poppy Indo. Masih setia menemani sama Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu dari kuesan sahabat Stara yang satu persatu sudah terputarkan. Dan semoga semuanya happy ya dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan. Sedikit menjadi penyejuk atau kebahagiaan saat lagu bisa terputarkan ya. Karena kadang lagu tuh bisa sekeren itu ya, mengalihkan segala kelelahan. Terus juga bisa menjadi sumber semangat ya sahabat Stara. Saat mungkin sahabat Stara nih sedang sibuk-sibuknya nih, tapi sambil dengerin lagu tuh kadang bikin semangat gitu. Ya ternyata musik juga punya energi. Masa kamu enggak? Oke, terima kasih di sponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetol. Oke sahabat Stara, sedikit artikel yang mau dibagikan. Kemarin-kemarin tuh kita sempat menjumpai daerah kita itu mati lampu, ya gak sih sahabat Stara? Dan kita cari jawabannya ya. Jadi ini dilansir dari CNN Indonesia Sabtu 20 Juni 2026 di 14.55 waktu Indonesia Barat ya. Artikel ditulis, bos PLN minta maaf dan ungkap biang kerok mati lampu bergilir di Jawa. Ya karena apa ya? Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik ya atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir, seraya mengungkap penyebabnya ya. Jadi kemarin kan bertanya-tanya kenapa, tapi kalau yang mengikuti sosial medianya PLN tuh pasti tahu ya sahabat Stara, karena di sana biasanya dikasih tahu alasan kenapa listrik dipadamkan biasanya untuk penertiban apa sih ya namanya, kok ini lupa. Pokoknya itulah ya, kadang tuh pemangkasan pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan tentunya ia mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut ya, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespon masalah tersebut. Beliau berujar, kami atas nama PT PLN Persero ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Sebelum lanjut kita sapa dulu yang melalui telepon ya. Ada Pak Jamal. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Mbak Uni ya.
0: Vitama.
1: Iya ini istrinya, pengen telepon ini.
0: Baik, passwordnya dulu dong Vitama.
1: Oh iya Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke baik, ternyata Bapak Jamal berubah jadi suara wanita nih.
1: Iya ini lagi kerja.
0: Oke baik, ini yang
1: Waalaikumsalam.
0: Ini yang selalu bersama. Wah,
1: iya.
0: Oke, minta lagu atau gimana nih?
1: Minta lagunya apa ya?
0: Mau saya apa?
1: Ini Dewa 19, Separuh Nafasku boleh
0: Separuh
1: deh.
0: Separuh Nafasku, baik, nanti diputer ya. Yeah. Separuh Nafasnya lagi bekerja nih.
1: Iya, Separuh Nafas saya lagi bekerja Mbak
0: Uni. Oke, baik.
1: Iya.
0: Salam-salam atau enggak?
1: Salam-salamnya ya buat siapa saja yang sedang mendengar. Kayak gitu. Sama Mbak Uni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Doa yang baik kembali ya, Bun.
1: Iya. Nah, terima kasih itu aja ya Mbak Uni.
0: Oke, baik. Sama-sama ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya buat separuh nafas. Iya, lagunya separuh nafas buat separuh nafasnya ibu siapa tadi? Istrinya Pak Jamal ya. Oke, baik. Karena biasanya Pak Jamal kalau lagi telepon juga lagi bersama istri tercinta ya. Ini sangat the best sekali. Semoga rumah tangganya selalu harmonis ya. Sehat-sehat untuk Pak Jamal dan juga istrinya. Oke, kita lanjut. Kita sampai di mana tadi ya? Wah, sampai di artikel ya. Terus beliau mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independen power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan beliau mengklaim mengerahkan tim agar perbaikan dua PLTU tersebut berjalan dengan cepat sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan sistem kelistrikan kembali pulih dan memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan beliau bilang, kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan. Masya Allah. Kan sampai ada kontennya ya, yang dengan muka hitam tuh, katanya kalau mati aja aku dicari-cari kayak gitu apa gimana gitu. Kan ada kontennya kemarin. Karena mereka ternyata kerjanya siang malam ya, Masya Allah. Semoga selalu terlindungi. Dan Darman turut mengapresiasi para pemasok batubara yang sudah ditugaskan pemerintah dan sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra PLN. Dan beliau juga menyatakan pihaknya juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batubara, terutama medium rain yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dan tentunya dalam proses ini PLN berkoordinasi secara intens kontinu terus menerus dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga proses penandatangan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Wah, ternyata itu alasannya ya sahabat Stara. Dan beliau tuh juga berujar nih, saat ini proses penyaluran medium rain coal atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di Saantreo Pulau Jawa. Ya, ya semoga setelah ini rumah sakit apa listriknya jadi aman ya. Jadi aman, jadi enggak gampang mati-mati gitu. Oke, dilanjut ya sahabat Setara. Ini ada yang telepon panggung, kita sapa sekalian. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang, Mbak Uni.
0: Pagi jelang siang juga. Passwordnya Vitama.
2: Ini dari Tatungnya Gijan di Kaliwinatu, Brunei Lampung.
0: Passwordnya dulu Pak, Vitama solusi kesehatan untuk mata gitu.
2: Gimana?
0: Vitama solusi kesehatan untuk mata gitu.
2: Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, cakep. Bapak siapa tadi namanya?
2: Dari Tatungnya Zidan, lama gak muncul.
0: Oh, Tatungnya Zidan, aduh iya ya, lama gak muncul ini. Enggi, sehat nggih Pak?
2: Alhamdulillah, Mbak Uni, kami sehat.
0: Alhamdulillah, sehat niki. Mbak De, nyuwun tembang.
2: Salam, Mbak Uni.
0: Oh, salam, boleh.
2: Buat kru 93,4 FM Setara Banjarnegara dan sobat-sobat radio 93,4 FM Banjarnegara di mana berada, karena saya enggak hafal satu persatunya, jadi kita sebut sobat radio Banjarnegara yang tercinta.
0: Tidak apa-apa, dijamak aja ya Pak. Mau minta lagu gak nih?
2: Lagu terserah Mbak Uni aja.
0: Oke, baik. Nanti diputar deh yang terserah ya, itu.
2: Makasih Mbak Uni.
0: Sama-sama, sehat-sehat nih Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tatungnya Zidan ya. Waktu itu suka ngetensi tuh melalui pesan ya, dan ini melalui telepon. Oke sahabat Stara, langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di menit ke-47 di pukul 9 ya. Dan lagu bakal Uni putar tapi salah satu iklan berikut ini.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang.
4: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
5: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya para sum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
5: Betul, betul.
4: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
5: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
5: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
4: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
5: Siap.
4: Oke, terima kasih, karena Habutop
5: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
4: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya masih bersama Uni walaupun sudah di penghujung acara. Dan di sesi kali ini waktunya Uni pamit ya sahabat Star. Terima kasih yang sudah membersamai dari acara pagi hingga di siang hari ini. Semoga semuanya terhibur, semoga ada manfaat yang kita dapat. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat Star. Ada lagu penutup nih dari Salma Salsabila Hacu. Ini lagu permintaannya dari Mbak Lania yang sekarang udah di sini, berarti siap menemani sahabat Star ya di acara Campursari. Ketemu lagi sama Uni besok di siang hari di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga weekend berkesan dan bahagia ya sahabat Star. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan itu saja Uni tutup acara di pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Oh, curanmor, curahan perasaan dan humor, banik-maning ya.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut baik menteri kerajaan. Kawan bunga esok sore ngalung itu ngetan ngulon. Kawannya ku utut dok jan. Piti kualik sama kebon ku pancin gang. Bunga tak cilik tapi jangan ngerutut. Ayo pamon. Pantik ngerjain lu lutut. Cima dan ngajib di sendik. Kau ngerti usana tulisan kaya kaya ku. Ruangan ber-AC, no smoking, dilarang merokok, ini ngerokok baik. Mandek apa orang yang jalan dikak? Mandek apa orang yang jalan dikak lutut gak jalan? Mandek apa orang yang ngerokok ya?
1: Pitik manik, sabah kebon, yang bikin jahat. Waring kaki jahat, padahal di mandor. Lambenya tak cilik, tapi yang ngomong. Lambenya kayak pamon.
0: Hei, pemain malam adhani gue ya. Itu mai malam matahari kau ya, kurang ajar kau karo curukan saya kau ya, benduk kau karo mong tua kau ya.
1: Besok orang saya kencong eh, hari kau perintah apa hari kau yang ngerti hari kau tak kemarin kena nol perintah, tapi janjane hari kau segala perintah eh kau orang kau gawe, mambu gadil. Peraturan-peraturan sing digawe nari kae jago ala mambu langu. Tetep ora sing jane udut sing jane ngrokok kuwi hak asasi manusia ya. Dadi ora kena nari ka larang-larang kae carane. Wong anu gawe kantor, urusane ben wis kena-kena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi, malah digawe kaya pom bensin bae. Gak tulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, sehingga harus akan reang. Rika maling enak perintah apa? Hah? Rika maling enak perintah apa? Menusa aku gawain di sini aku perintah dong.
0: Lu, lu mandor lo lu, lu bos lo lu, lu direktur lo lu. Lu perintah hake nyong ya, kewajiban aku ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah sebelumnya butuhnya dawek. Anggepanmu siapa baik sih nangarepmu gue entung. Sing bisa ngutulanan. Ding alor ngidul, ding alor ngidul, ding alor ngidul. Ayo carane ya orang juga kalau jadi bos kue. Lakon karyawannya pada demo, lakon karyawannya pada demo ya sita kue.
0: Anak buahnya pada demo orang dek. Anak buahnya ku patrok lah. Demo berbekan bok. Orang kasus, kasus bis. Kau ini perintah nanya ngomong seksuan.
1: Nah iya, harus gara perintah. Perintah ngapa? Pengangsku, empan iwak.
0: Orang usah nantang, gak lagi harus diperintah. Orang usah nawa, gak lagi diperintah. Kok sih jangan instruksi yang harus tang bos. Kayak kewajiban gue nuruti. Hah? Apa? Nuruti. Bis, pasti kita perintah nanya. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju dari dewek tesianyar, dia dewek tesi butuh uang pirang-pirang, tesi butuh karyawan ngadu biuk. Minggu ngarep, kue tetugasi mengadakan perekrutan sekretaris.
1: Rekrutan apa?
0: Sekretaris.
1: Apa?
0: Sekretaris.

0: Oh, kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kowe jenenge karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, jan, jan. Domongi domongi kono aja udut, bae. Ora jang rokok, bae malah sing gak paten tingan. Ya breng-brengan ambune.
1: Lah kon gak apa-apa kan, juragan. Kon gak apa-apa, Bos. Hah? Kon gak apa-apa, Dor, nyong Dor, oleh kecan Dor, kon gak mercon bumbung. Hah? Kon malah kering karo karbing, disumet nang kene. Jatuh bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Udah deh. Tiga ke rumah sois bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang ere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, bro kok kayak caran nih. Dan si kapan, ini bawaan nih, Rika nakal panah gua.
0: Eh? Ini tetap ngomain nyong, lagi man gue rasa pake nak ere ke.
1: Wih, orang takon-takon. Mereka perintah apa maning, ngarep perintah apa maning maning nyong, ha?
0: Apa yang tak mengani? Hahaha. Karyawan kok di karyawan mari juragannya kok kayak kue. Karyawan mari bosek dewek kok kayak kue. Apa patut kue sih? Wes, nyong sekar jaluk laporan. Kue bundan bingi tek perintahnya nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris. Ya, ke perusahaan dewek ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawit perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore ujar kau yang bilang ya pirang-pirang waktun ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang kue jangan waktun pada daftar. Kau yang nengkene dari sekretaris nyatain deh emprong orang anak papa nes pere sebulan durungan nasi jia si siap kerja dari sekretaris nengkene tanggung jawabmu deh.
1: Oke pak orang kaya kue. Nyongis berusaha mengadakan perekrutan bis, ya. Ngapain dong esok sore nyongantek promosi nang radio, nyongantek promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang-orang sing lulus si dia, lagi pas tes. Dan nyongon ke priwe, nyongnya kudu bertanggung jawab maring Rika. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue dites kayak ngapa, ngantek madora lulus.
1: Ya pak, tesnya gampang sebenernya, tapi kena orang aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke prive.
1: Ya pak, ini kan ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer ya cal bayangkan dewek lah.
0: Wah sumber baik kok jangarang gue ya cal masa bung pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer mau sekolah komputer berpirang-pirang sama SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh orang mungkin begitu mendaftar maring ngene orang bisa ngetik nganggo komputer orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
1: Nyong orang ada-ada pak, nyong orang ada-ada nyong. Ke masalah uling nganggo komputer nang ngono dewek kowe pancen model mandang sejen.
0: Sejen ke priwe? Lah komputer pada bae, tuku nang Purwokerto winginane. Nang ndi ya kok komputer sing kaya gue blok.
1: Masalahe kudu nang komputer e. Masalahe kowe nang carane wong uling ngetik nang komputer. Lek ngerti jaran mbok, ke perusahaane dewek ke sasana tinju kemerdekaan. Dadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing main.
1: Sing main.
0: Wala kasus buar nini murid maning buar kakimu mendelik maning nang kuburan mlebu maring-maring dunya orang bakalan nasing lulus wala suara terkasih ngangel temen ngerti nge komputer nge tahan aku mendingguni sarung tenjo bagian personal yang prep kapan cendya
2: curangan pencurian sepeda motor
1: ih salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
0: Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telu koma bapak secara radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik lagi nih bersama Lania di acaranya Campur Sari, yang tentunya bukan meleketak jas markendas kerennya sekerennya. Oke, tamriki Lania jangan cani panjenengan teng acara nih Campur Sari teng jam 11 dugi makin jadi jam 12. Dan di tanggal 21 bulan 6 2026. Waduh, kalau lihat tanggalan itu kok cepet ya. Aduh, udah pokoknya lah dijalanin aja sesuai aturannya. Oke, dan di sini Lania akan menemani di acara Campur Sari. Dan buat sahabat setara sing ajeng bergabung, salam sapa nopo ajeng ngasih Lania pantun utawi pun kata-kata mangga tentunya Lania tunggu teng 0822-311-0070. Sepindah malih teng 0822-311-0070. Dan Lania di sini menunggu sambil di bersamai atau dikancani kalian habutop obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tentunya Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria seperti kita di hari ini, di hari Minggu ya, di hari weekend, dan tentunya di bulan-bulan ini dan di hari-hari tanggal ini itu pada libur panjang. Waduh. Oke, sambil menunggu sahabat setara yang mau bergabung nih, Lania sudah siapin ada lagunya, coverannya dari Lala Atila dengan judul Gede Rasa. Jadi langsung aja kali ya kita dengerin ada Gede Rasa Lala Atila. Yuk, kelentang-kelenting suara nih, seruling. Cus, gay boy.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Winda?
3: Eh, iya Mbak.
2: Bentar. Kamu gemukan ya?
3: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
2: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
3: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
2: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
3: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Pacitra Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang buket beleket aka Jos Margandas krenyes krenyes. Oke, diawali dengan lagu Bapak ya. Dari acaranya Campur Sari ini, lagunya Bapak itu nyatu gak sih? Nyatu dong. Semua lagu kalau kita bahas orang tua pasti nyatu ya. Tergantung. Nah, lainnya di sini tentunya akan menemani sampai nanti di jam 12. Jadi buat sahabat Stara yang mau bergabung, mungkin karena jamnya masih lama banget, jadi buat yang bergabung, monggo bergabung karena Lania di sini menunggu sampai nanti. Dan tentunya Lania Tang Beriki juga dikancanin kalian denatur kita yaitu yang tentang Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing tentu nih paling ngetop. Lainnya juga atas yang tentang kawasan nih bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria ya. Panas, pokoknya panas, enaknya makan es teh, minum es teh ya, dan makan mie ayam. Beuh, mie ayamnya yang ada cekernya, sambelnya yang banyak, wah mantap nih ya. Udah mau memasuki istirahat nih ya, jadi udah kebayang makanan yang akan aku beli mungkin ya. Oke, dan kita kembali lagi di atensi nih yang sudah menunggu tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lania dalem. Hadir nyuwun tembangin iki teng alun-alun yang nganjuk nopo bojo ketelu. Oke, Lania milih bojo ketelu mawan ya. Hanya judul lagu buat bukan kenyataan ya, satu weorong enek. Oke, dan salamnya kagum GLST, Pak Somadi Kasih, Grey, Mas Jamal, Ayedirham, Mas Ari Banjar Kota, terus ada Mas Sani Filan, Kang Ridwan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryono, lan sedaya pandemas Tara Banjarnegara. Kakak Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, lanteng yang gila maleh, enten Mak Eziden ya. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Lania. Waalaikumsalam, sugeng siang Ugi. Mak Eziden pasti ngahan Banyumas nderek nimbrung niki. Lanyun tembangnya teng judulnya Kitir Sumilir Campur Sari nih. Oke, dan salam-salamnya ke sedaya pandemen sahabat Setara Banjarnegara, sugeng midangetan, sugeng midangetan Ugi nge. Lan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke. Oke, karena di atensi sambal Lania wawas, data sih langsung mawan monggo dikelirkan satu persatu. Mungkin sing setelah lagu dua niki Lania putarkan dan ditambah satu lagu Lania sudah diputarkan, nanti kita lanjut lagi bacain atensi yang masih ada dan masih banyak banget. Yeay. Oke, kelentang-kelenting suaranya seruling langsung mawan. Yuk, bojo ketelu. Okay, bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Romadhon Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Mempapat Tara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania. Tentunya masih tengah acara nih campur sari yang bukat belakat taket Jos Marganda skranya skranya. Oke, Lania di sini masih di jam 11.08 dan saat ini juga udah ada yang bergabung bareng Lania. Jadi langsung aja Lania mau angkat dan jangan lupa passwordnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habu top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, top market top. Halo Kang Jamal.
1: Halo juga, sehat Mbak Rania?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih. Gimana nih Kang Jamalnya, sehat?
1: Alhamdulillah nih, baru tebluk pulang kerja.
0: Waduh, langsung setel campur sari ya.
1: Untuk Setara Radio 24 jam non-stop.
0: Waduh, oke, Jos Marganda pokoknya ya 24 jam tanpa berhenti kecuali mati lampu.
1: Ya, benar.
0: Oke, dan ini mau request lagu apa nih di campur sari nih?
1: Lagu nih Didi Pitak apa ya?
0: Didi Pitak dengan judulnya apa nih?
1: Perawan Pabrik.
0: Perawan Pabrik, oke, salam-salamnya kagem Sinta Niki.
1: Salam-salame buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu okay. Dihati dan mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Spesialnya buat Mbak Alania, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Matur nuwun Mbak Alania, ditunggu lagu ini.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Kang Jamal yang sudah menyempatkan waktu buat request lagunya dengan radionya yang nonstop ya 24 jam kecuali kalau di sini mati lampu atau yang di sana mati lampu gitu. Oke, dan balik lagi nih Lania mau nyapa-nyapa buat sahabat Setara yang sering bergabung nih di hari-hari ini ya tentunya ya. Ada Kang Jamal, ada Kak Bobot Sari, ada Kak Prayitno, Mak Ezi dan Bu Yanti, Dimas, Kang Dimas, terus ada Mona Olivia, Kang Daryono, Cynthia di Karangkobar, Mama Putri, Om Toto, terus ada Tom Gumiwang, Tini Mandiraja, Cemplon, Pak Hamam, terus ada Bang Zaitun, Adi Pratama, Ridwan, Sane Filan, terus ada siapa lagi nih? Ada Suwadi Adi. Oke, ini yang selalu bergabung bareng kita semuanya ya di manapun tema-tema kita, acara-acara kita, dan tentunya saat ini udah bergabung ada Kak Prayitno nih. Siang Mbak Lania, siang kembali. Siang Setara, aku Pri Dipuka Teja dari Karang Pinggir, lagunya dong Mbak dengan judulnya Denok. Waduh, lagu Denoknya besok lagi di jam 8 hingga jam 10 ya, karena hari ini gak ada dangdut nih. Dangdutnya nanti di jam apa nih, karena dangdutnya kapan ya? Dangdutnya kapan lagi nih? Gak tahu nih, nanti bisa request nih di jam 3 hingga jam 5 ya. Karena tadi acaranya hari Minggu itu hari spesial, yaitu ada Pop Indonesia di jam 8 hingga jam 10 ya. Jadi buat sahabat Setara, tetap stay tune di acara-acaranya biar tidak ketinggalan. Nah, spesialnya buat istri, anak, dan buat mbaknya. Terima kasih kembali. Buat Kak Prayitno nih. Susah ya? Kak Prayitno mau diganti lagunya enggak nih? Lania tunggu ya responnya. Oke, dan di atasnya lagi ada Kak Bobot Sari nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Yang selalu ceria, amin. Ini dari Bobot Sari, suara Setara FM di Bobot saat ini jernih dan mantap. Oke, mau minta lagunya Mbak Mergo Tresno dari Intan Mandasari, khususnya untuk Sulihartati serta para pendengar Radio Setara Banjar FM. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga tetap jaya dan penuh keberkahan ya, amin. Amin ya Robbal Alamin. Oke, dua ayat yang sudah Lania bacain, jadi kita tambah satu lagi. Kak Prayitno tadi requestannya masih Denok ya, jadi bisa diganti dengan lagu Campur Sari Monggo Japri aja. Dan Lania juga udah ada bergabung bareng Lania nih di via teleponnya, ada Mama Putri. Jadi langsung aja kita angkat dan jangan lupa passwordnya dari Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Putop, buat dari barang mana proyeknya? Top.
0: Oke.
2: Tenggel dong.
0: Siap. Ini Mama Putri, gimana nih kabarnya? Lama nih tidak berjumpa ya?
2: Alhamdulillah. Ya, kabarnya ini kan baru ini kan kemarin-kemarin libur.
0: Libur betul. Dua hari nih aku nggak siaran ya.
2: Ya nggak tahu libur atau kemana, aku nggak tahu.
0: Libur dia. Kalau hari Sabtu Lania libur nih ya. Kalau hari Jumat ini lagi kunjungan nih. Kalau hari Jumat ini mi. Bulan ini kunjungan. Ya. Iya betul. Ini mau request lagu apa nih Mama Putri nih?
2: Ronda Kempling.
0: Ronda Kempling. Waduh, kecintaan banget dengan judulnya Ronda Kempling nih ya.
2: Iya, satunya hafal lagunya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih? Mama Putri.
3: Buat Mama Citi. Ngeblang, mabin, bang, baca bulan, wayanti, batin, warsani, basiti, maimona, bunda hanu, mama sifa, mbak ihai, mbak tini, pak cuma, di basa mandika, si mesti, mas ridwang, pak sodik, mas sandilan, bang dori, pak kasmure, wes.
0: Wes, oke. Okay. Si Putri udah naik kelas ya, Put?
2: Iya.
0: Udah naik kelas.
2: Pokoknya naik kelas 3.
0: Oke, udah ya Bu ya. Apalagi nih salam-salamnya ya, mungkin mau ditambahin. Oke, terima kasih.
2: Udah tadi buat Bang Jamal tadi. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ketambahannya salamnya katanya buat Kak Jamal merebet nih dari Mama Putri ya. Oke. Udah pas nih 3 atensi untuk Kak Prayitno, Lania masih menunggu lagunya, mungkin ada yang mau diganti ya. Dan udah ada 3 atensi nih yang ikut bergabung, 4 atensi bahkan, cuma lagunya Campur Sari ada 3. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Nanti setelah 3 lagu ini Lania putarkan, kita lanjut lagi baca atensi ataupun angkat teleponnya dari sahabat setara. Sebelumnya Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan suasana yang sangat cerah dan ceria. Semoga tidak hujan ya, karena ini hari Minggu pastinya pada main, pada healing, apalagi ini udah liburan akhir semester. Udah naik kelas ya tentunya. Oke, jadi tanpa basa-basi yuk kita gelirkan, yuk ada Perawan Pabrik requestannya dari Kang Jamal Merebet. Langsung aja yuk, kelentang-kelenting suarane serling, yuk, yeah boy.

0: Rip, Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abang langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang tentunya bukat belakataka just markenda skrenya. Sekarang kali Lania tengah acaranya Campur Sari Niki langsung mawan Lania ajeng maus atensi seng sampun enten karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 18 menit. Jadi ini Lania langsung aja ke balik ke laptop dan langsung aja bacain atensi dari sahabat setara dimanapun kalian berada. Ini ada nomor nih, gak ada namanya, pasti ada orang baru nih. Enggak ya, dari Yuda nih. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi kembali dari Mas Broto di Sokaraja. Tentunya mau request lagunya dari albumnya Didi Kempot dengan judulnya Bapak. Waduh, sudah Lania

Oke, lanjut lagi ya. Ya ampun, maaf banget nih, Lani ketabrak dengan azan terlebih dahulu. Tidak apa-apa karena jamnya ternyata mundur ya azannya, tapi enggak apa-apa sih ya. Oke, kita lanjut lagi tadi Kak, dari Kak siapa ini? Kak Yuda ya, dari Kak Broto, Mas Broto. Bapaknya tadi udah Lani puterin nih lagu bapaknya, mau diganti apa nih? Monggo dijaperi aja ya, tapi kalau waktunya cukup karena waktunya sudah sedikit lagi sudah habis nih. Dan salam-salamnya buat keluarga yang ada di Perum Bulog, selamat beristirahat di minggu ini, sehat selalu buat semuanya. Oke, dan di atasnya lagi ada Kak Tom Gumiwang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak Lania, selamat siang kembali. Mau request lagunya nih dengan judulnya Slenko. Salamnya buat semua sahabat setara Banjar FM aja. Buat Kakak Lanianya semangat dan selamat bertugas sampai tuntas ya. Oke, asyam. Oke, kita tambahin satu lagi kali ya, tapi kalau waktunya cukup ya diputerin, kalau enggak ya kita lanjut lagi nanti di acaranya MBK ya, tapi ini belum berakhir ya, tenang aja. Ada di atasnya ada Kang Daryono. Assalamualaikum Kak Lania. Waalaikumsalam. Gabung apa di Cemburu? Apa nih maksudnya, enggak mudeng nih. Di Camur Sari lagunya ab ang ang. Apa ini? Lambe atau kena goda. Oke. Lan salam-salamnya buat Mas Jamal yang sudah nyenggol dan semua mater suan, enggak dibaca enggak apa-apa, lagunya ditunggu. Oke. Kalau enggak dibaca enggak apa-apa, lagunya ditunggu ya enggak mungkin dong. Kan aku gak tahu nih Kang Daryono request apa, pastinya dibaca dong. Oke, udah semuanya, udah 3 atensi yang Lania bacain. Mungkin di atasnya masih banyak lagi, jadi setelah lagu ini Lania putarkan, nanti kalau masih ada waktu Lania akan bacain atensi dan dilanjut lagi. Oke, ada selain kau dari Cak Digdin, requestannya dari Kak Tom Gumiwang. Langsung aja yuk, keluntang-kelunting suara nih seruling. Cus, gameboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu, gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Soho Telu Koma Papat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang bukan melekat ke Just Markenda Skranya Skranya. Waduh waduh, tidak terasa nih ya waktunya sudah selesai, pas banget nih di jam 12 kurang 2 menit. Jadi ini saatnya Lania mau berpamit undur diri, tapi tetap stay tune ya setelah lagu jeda ini karena kita istirahat terlebih dahulu sampai nanti di jam 1. Dan nanti jam 1 kita kembali lagi, dan tentunya baik buat sahabat Setara tetap stay tune karena habis ini masih ada lagunya Embek ya. Betul gak nih? Betul gak sih? Bukan, Tarling. Tarling, aduh lupa nih Lania, sekarang hari Minggu ya. Oke, dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan karena ngobar Banjar Negara. Tentunya Lania di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, Lania pamit undur diri. Barangkali ada salah kata ataupun ada atensi yang belum kebaca ataupun belum keputar lagunya. Dan langsung aja beralih ke acaranya Tembang Tarling. Yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Esamu, geboy.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih. Paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh. Harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada

0: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
0: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
0: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
0: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medica beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Sekarang siang sahabat semuanya, kembali lagi di jam 1 di acaranya Tembang Tarling yang hanya ada di hari Minggu. Dan di jam 1 hingga di jam 3 nanti akan Lania temenin di acaranya Tembang Tarling. Jadi buat sahabat setara yang belum bergabung, yang masih ketinggalan, monggo bergabung. Yang mau request lagu, salam sapa, ataupun mau ngasih kata-kata, Lania tunggu di 0822-311-0070. Nah, Lania di sini menunggu di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania juga tidak sendiri karena Lania ditemenin dengan denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Waduh. Oke, gimana nih tadi setelah istirahat dari jam 12 hingga jam 1, apakah sudah menunggu di acara Tembang Tarling? Yuk ikutin aja ya. Dan buat sahabat setara yang belum bergabung, monggo bergabung, Lania menunggu ya teman-teman sahabat setara dimanapun kalian berada ya. Oke, sambil menunggu sahabat setara yang belum bergabung, yang masih ketinggalan, Lania yang sudah siapin ada lagu nih, Talak Tilu versi Sunda ini. Jadi kita langsung dengerin aja kali ya, ini geboy apa enggak nih? Geboy dong, soalnya dangdut yang santai. Waduh. Jadi langsung aja yuk, dangdutnya yang santai apa kita yang enggak santai? Yuk langsung aja, cus geboy Talak Tilu.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen.

yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan Lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Tarli yang hanya ada di jam 1 hingga nanti di jam 3. Jadi buat sahabat Setara yang bergabung, monggo bergabung. Tentunya langsung aja dihubungi di 0822 3110070. Oke, langsung aja kali ya Lania mau bacain atensi satu persatu biar semua sahabat Setara itu mendengarkan ya, karena udah ada yang menunggu nih dari tadi mungkin ya. Oke, kita bacain ya. Ada dari Bu Yanti Bilunga nih. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Mbak Lania hadir lagi nih, minta tembangannya Duda Araban. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disusul sama Mak Ezida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Mak Ezida Pasinggahan Banyumas hadir nih, tentunya mau request lagunya Tembang Tarling dengan judul Sembul Ketemu Tutup. Oke, dan salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mbak Yanti, Bang Toyib Ciaur, Bung Hama, Pak Paryono, Cemplon, Soma Dikasih, Jamal Merebet, Mama Putri, terus ada Mama Syifa, dan semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, dua atensi terlebih dahulu yang Lania bacain. Buat yang lainnya, mungkin ada Kang Jamal ini yang sudah telepon. Nanti kita lanjut lagi setelah dua lagu ini kita putarkan ya. Ada dari Dudi Harapan, ini requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja yuk kita dengarkan dari hati Lan Gepoy. Cus.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, pikiran mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Soal telukoma Bapak Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Tarling. Dan buat sahabat Setara yang belum bergabung, mau gak bergabung karena Lania di sini menunggu sampai nanti di jam 3. Oke, langsung aja Lania membacain atensi yang sudah ada nih. Ada dari Kang siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Komalasari di Sokaraja, mau tolong diputerin dong lagunya Waru Doyong. Oke, lan kirim salam-salamnya nih buat semua pendengar Radio Setara. Selamat menikmati tembang-tembang yang beautiful dan selamat istirahat di minggu yang cerah dan berseri. Waduh, kata-katanya yang indah. Terima kasih buat Kak Nur Komalasari. Oke, dan kita lanjut lagi karena udah ada yang gabung bareng Lania di acara telepon ini, di acara Tembang Tarling. Dan udah terhubung nih sama sahabat Setara ini yang mau ikutan telepon nih. Ada Kang Jamal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, assalamualaikum. Gimana, butuh apa mana nih?
1: Butuh obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Pak Kang Jamal nih di Tembang Tarlingnya mau request lagu apa nih?
1: Klambi Abang.
0: Klambi Abang. Oke, salam-salamnya Kagam Sinta Niki.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Spesial buat istri tercinta sing lagi bobo.
0: Waduh, waduh, sing lagi bobo. Oke.
1: Buat Pak Tebot maknanya selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagune versi ne anu ya, Mbak?
0: Neni Lestari apa Devi, bukan nih?
1: Devi Adinda apa ya?
0: Oh, Devi Adinda. Oke, nanti akan Lania cari ya.
1: Matur nuwun.

0: Okay. Aja request napa niki Bapak Pariyono?
1: Requestipun napa nggih sebulan maning.
0: Sebulan maning. Salam-salami kagem sinten niki?
1: Alami kang nembe minggah nembe wonten Pak Jamal nggih.
0: Nggih, leres.
1: Pak Jamal kagem Pak Soti, Pak Kasmuri, Pak Jaryono. Terus Pak Heri, Bang Sentilan, Abineon, terus Mak Seridwan, terus Bang Dori, terus Mbak Yanti, Mbak Mika, Mbak Nadila, Mama Putri, Mama Zitan, Mama Cemplon, Mama Kulsum, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titin Wardani, dan semua penggemar setara Banjarnegara wonten ing pundi kiwa tanpa kapiji.
0: Oke, siap.
1: Kagembalannya sugeng njipan ngantos paripurna samangi mingetan sah winantu sukorahayu wijoto kalis ing sambikala.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, makaten mawon Mbak Alania maturun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Pariyono. Waduh, waduh. Berarti sudah pas tiga nih, ada Pak Pariyono, Kang Jamal, terus ada Kang Ibu Nur, apa tadi? Pokoknya ibu lah ya. Jadi langsung aja kita puterin yuk. Ada Warudoyang. Yuk, ya, bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama Sultan Sahara nih, sahabat Setara ya. Gimana kabarnya sahabat Setara minggunya? Mudah-mudahan minggunya itu menyenangkan sahabat Setara ya, dan tidak membosankan. Kalau membosankan tenang saja, karena ada Sultan Sahara di sore hari ini yang siap menemani sore hari Anda di Beres Bebas Request. Sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda di sini di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan penuh oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami, tanpa efek samping. Dan tadi udah ada beberapa tebang lagu, sahabat Setara, mengawali jumpa kita di hari Minggu, tanggal 21 bulan Juni tahun 2026. Hadir menyapa bersama tebang-tebang lagu-lagu Indonesia, lagu apapun itu, spesial di Beres di hari Minggu ini, sahabat Setara ya. Ditunggu kehadirannya dan request lagu kesukaan Anda dari gender musik apapun di 08-223-11070. Di 08-223-11070. bareng Habutop Rabuan Herbal Arabalingentop Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Jadi, sahabat setara, bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda. Untuk yang berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Dan di Kabupaten tetangga bisa pesan langsung nih ke nomornya Radio Setara FM aja ya. Atau bisa kunjungi di TikToknya Radio Setara Banjarnegara. Bisa dicek out di situ, ada minyak herbal Sultana, terus Vitama, ada Otipus, ada Habutop, ada Teh Moro, sahabat setara. Itu semua produk unggulan dari Denatur Indonesia yang memang sudah terkenal memproduksi obat-obatan herbal alami dari Indonesia, sahabat setara. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di sini, ada lagu yang lawas tapi tidak lekang oleh zaman, sahabat setara. Bahkan sampai sekarang grup bandnya itu masih. Ada Pelangi di Matamu bareng Jamrud.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tutup, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Bintang kehidupan dari Dika Ardila. Manusianya udah gak ada, lagunya masih banyak penggemarnya. Itulah Dika Ardila, sahabat setara legend, pop legend Indonesia ya. Udah beberapa tahun yang lalu sih ya. Mungkin para generasi Gen Z, apalagi ya Gen Milenial aja, ya banyak yang tidak tahu, apalagi Gen Z, sahabat setara. Masih bisa diperdengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara sore hari ini bersama Sutesara di Beres Bebas Request. Dan waktu menunjukkan pukul 3:34 atau setengah 4 sore hari, sahabat setara, menyapa dengan kesibukan Anda di hari Minggu. Semoga baik-baik saja dan tetap bahagia, tetap bersama orang-orang tercinta di dekat Anda. Dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas di sore hari ini, sahabat setara ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sahabat setara bisa ikut di Gboy di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal di Meremet Purbalingga, gimana kabarnya minggunya Kang Jamal?
1: Ini minggunya minggu lagi ngantuk ya.
0: Minggu lagi marah ngantuk, wah teka ah. Iya.
1: Sehat Kang Sutir?
0: Alhamdulillah sehat, bisa menyapa Anda.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya
1: Kang Sutir?
0: Lagunya apa ini Kang Jamal?
1: Sekarang leto apa ya? Yang judulnya Ruang Rindu.
0: Di Ruang Rindu Kang Jamal bertemu. Oke.
1: Okay. Kor siapa gue?
0: Ya karo bojone po.
1: Oh iya iya.
0: Iya bojone dhewek kerja bojone wong ya.
1: Wah, oh, bojone wong itu main kok.
0: Nah iya.
1: Salam-salami kanggo semua pendengar Radio Setara Banjarnegara. Saking akeh tersebut nar sempat
0: tadi dijamak ya.
1: Dijamak baik.
0: Iya, oke okay, kalau beginda.
1: Spesialnya ngokang Sute, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Ya robbal alamin.
1: Kang Sute sehat kan, aku ngurungna Radio Setara ya.
0: Iya. Mandan berwarna ya.
1: Iya. Iya. Kayak pelangi bela.
0: Kayak pelangi di matamu.
1: Okay. Martu ngasute ditunggu lagi.
0: Ji, sami-sami Kang Jamal sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Merepet Purbalingga. Yeah. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas Sute.
0: Oke, okay, sore.
2: Betul dalam menanda pelang lagi merawat.
0: Oke.
2: Okay. Top markot top.
0: Inci monggo.
2: Iya. Icu mana boy? Iku lagu.
0: Gimana?
2: Lagunya apa yang?
0: Lagunya apa ini? Kak?
2: Matahari top.
0: Matahariku.
2: Dari matahariku dari Agnes Monica.
0: Matahariku Agnes Monica. Oke, okay, siap peluncur.
2: Oke, oke. Ya, salam-salam nih, kami kisim nembe medun, Mas Jamal. Aku bojone.
0: Iya.
2: Terus ke Mbak Yanti, Mbak Jemblon, Mbak Tidu Adani, Mbak Om. Tokso dik, Pak Jomo cuma dikasih.
0: Iya.
2: Sentilan masih tuan, masih mas. Dan buka PP lah, Mas Sute ngingat-ingat
0: nih. Oke.
2: Benjamin negara.
0: Siap. Terima kasih.
2: Oh, Mas Sute nih, terima kasih lagi nih ditunggu.
0: Sama-sama. Amin. Ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore yang ada di Mandiraja.

Salam sehat, salam semangat di K-Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Sute Sahara. Ini dari pendengar setia Bobat Sari. Sekedar info, suara Star FM bagus nih dan jernih. Suaranya udah normal kembali ya, enggak pelan banget enggak sih? Gimana nih yang ada di Bobat Sari suaranya? Masih pelan atau sudah normal kembali? Siapa nih Bobat Sari? Ya Bobat Sari, ditunggu info nak. Mas mau minta lagu Kabut Pagi dari Titik Sandora ya. Khusus untuk Suli Hartati serta para pendengar Radio Stara semuanya. Terima kasih Mas atas diputarnya lagu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga tetap jaya dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Stara Radio Banjarnegara. Sore juga, sore kembali yang selalu di hati. Mas Sute mau nimbrung nih acara beres bebas request dari Nasi Daria, judulnya Indonesia Nusantara. Matur nuwun Mas Sute. Posisi lagi di Awabang, renang bawa rombongan. Wah mantap sekali. Ini jadi ingat ya sahabat Setara. Untuk sahabat Setara yang dulu pernah pesan kaos belum diambil, silahkan diambil ya. Karena masih menumpuk nih sahabat Setara ya, ditunggu. Oke sahabat Setara, kita menuju ke satu tebang lagu dulu. Lagunya lagu pop nih sahabat Setara. Jadi ingat di tahun 2007 ya sahabat Setara, dengan sinetron apa tuh, Cahaya ya. Ada Ruang Rindu dari Lito.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Judikio featuring Andi Rianto Tenang udah diluncurkan untuk sahabat Setara di sore hari ini, sahabat Setara ya. Semoga masih stay tune dan sedang menikmati libur di hari Minggu. Bagi yang libur ya. Tapi kayaknya kebanyakan pendengar Setara Banjarnegara enggak libur walaupun Minggu deh. Tapi mau enggak mau kalau yang memiliki anak sekolah ya harus ikut libur dong. Sesekali ya untuk menemani anak-anak kita berlibur, menikmati waktu luangnya di hari libur. Apalagi sahabat Setara ini udah memasuki libur sekolah sahabat Setara ya di semester genap 2026 ini. Nah, pasti lalu lintas bakal macet terutama di tempat-tempat liburan, tempat-tempat wisata ya sahabat Setara ya. Nah, kalau enggak ke tempat wisata di hari libur sekolah, anak tidak bisa ikut. Tapi kalau berangkat berwisata di hari libur sekolah, jadinya kena macet di tempat liburan, di tempat wisata, sahabat Setara ya. Aduh, jadi bingung dan dilema ya enggak, sahabat Setara ya. Jadi ya mau enggak mau, cara bahasa Jermannya ya ngetutna pucah kayak gue ya. Sahabat Setara perlu diketahui libur produktif itu perlu dilaksanakan nih, terutama untuk anak-anak sekolah ya. Libur produktif itu adalah tentang menyeimbangkan istirahat sahabat Setara dengan kegiatan yang bermanfaat yang memberi nilai tambah sahabat Setara. Mulailah dengan membuat jadwal harian, pelajari keterampilan baru, selesaikan tugas-tugas rumah yang tertunda, dan jaga kesehatan mental agar tubuh tetap segar saat kembali beraktivitas sahabat Setara atau kembali bekerja ya. Dan langkah-langkah praktis di waktu mengisi waktu libur nih sahabat Setara. Yang pertama, apalagi nih anak sekolah nih ya, susun jadwal harian, buat daftar rencana kegiatan agar waktu libur itu tidak terbuang percuma tanpa tujuan sahabat Setara. Yang kedua, pelajari keterampilan baru ya, gunakan waktu luang itu untuk mengikuti webinar, pelatihan-pelatihan, atau bisa praktik-praktik hal-hal kecil sahabat Setara yang berkaitan dengan keterampilan atau membaca buku yang tertunda. Nah, itu sangat penting sahabat Setara. Yang ketiga, bersih-bersih dan merapikan ruangan. Nah, ini yang sering menunda-nunda kalau mau beres-beres rumah ya. Beres-beres rumah atau menata ulang kamar bisa meningkatkan mood ya dan fokus Anda sahabat Setara. Terus yang tidak kalah penting itu ada olahraga rutin sahabat Setara. Isi waktu dengan aktivitas fisik ringan untuk menjaga kebugaran tubuh sahabat Setara. Untuk apa namanya ya, biar sehatnya itu tetap sehat walafiat gitu ya. Dan mulai secara bertahap, jangan langsung memforsir tenaga. Mulailah mengerjakan tugas dari yang paling mudah sahabat Setara ya. Dan juga meriset pola pikir sahabat Setara. Biasakan kembali bangun lebih pagi dan rapikan ruang kerja atau ruang kamar atau rumah Anda agar siap beraktivitas sahabat Setara. Dan fase istirahat featuring atau VS bekerja, pahami kapan waktu untuk istirahat total dan kapan waktunya untuk fokus menghasilkan output agar tidak mudah jenuh sahabat Setara. Nah, semoga bermanfaat sahabat Setara ya. Jangan lupa dipraktikkan sahabat Setara. Apalagi ini udah mulai sore, yuk kesibukan-kesibukan rumah yang ringan-ringan sambil dikerjakan dan sambil menikmati lagu tahun 81. Ada Titik Sandora dengan Kabut Pagi.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Halo, yuk.
3: Halo, deh.
2: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
3: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
2: Oh, belum turun juga gula darahnya.
3: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
2: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
3: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
2: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada Galih, sahabat Setara ya. Dari dangdut ke religi, terus ke pop, sahabat Setara. Itu hanya terjadi di Beres Bebas Request. Di setiap hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu ya, sahabat Setara. Tapi kalau Minggu kosong sih biasanya. Jam 3 sampai jam 5 sore. Dan masih bersama Sudha Zahra dan masih bisa ikut bergabung untuk sahabat Setara di sore hari ini di 08-223-11070, di 08-223-11070. Gimana nih sahabat Setara suasana hatinya di Minggu sore? Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya ya, dan tetap di Keboy di 93,4-nya yang sedang menikmati liburan bersama anak-anaknya. Jadi harus tetap efektif, libur yang efektif seperti yang tadi sudah saya katakan, sahabat Setara ya. Dan yang tidak penting, ya tidak penting juga, dan tidak kalah penting juga maksudnya refleksi diri dan evaluasi ya, sahabat Setara. Liburan juga merupakan waktu yang baik ya untuk refleksi diri dan evaluasi. Tinjau kembali pencapaian sahabat Setara selama semester lalu nih. Terutama yang anak sekolah ya, semester lalu yang sudah dilalui itu gimana gitu. Masih ada yang kurang kah? Atau nih kalian yang masih sekolah, cuek saja dengan yang sudah dilalui di semester lalu atau di kelas lalu. Nah, mulai sekarang refleksi, dibuat refleksi diri dan evaluasi ya teman-teman ya. Identifikasi apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Refleksi diri itu juga dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami diri dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan atau di tahun depan, di bulan depan, sahabat Setara ya. Dan daripada bingung mau ngapain di liburan, sahabat Setara, teman-teman semua yang lagi menikmati libur, mungkin hal yang penting juga bisa berkontribusi pada komunitas, sahabat Setara ya. Dengan memanfaatkan liburan untuk berkontribusi pada komunitas, sahabat Setara bisa mengikuti kegiatan sosial, menjadi relawan, atau berpartisipasi dalam proyek komunitas. Selain memberikan dampak positif pada masyarakat, kegiatan semacam itu juga dapat memberikan pengalaman berharga loh, sahabat Setara, dan memperkaya perspektif dari sahabat Setara semuanya. Nah, jadi jangan dianggap remeh nih kegiatan-kegiatan sosial ketika liburan sekolah ya. Kalau anak sekolah di tingkat SMA tuh biasanya kayak bakti sosial, kayak kegiatan apalagi ya, komunitas ikut kepramukaan atau ikut komunitas peduli lingkungan atau ikut komunitas relawan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berarti juga, dan hal positif yang didapatkan dari berkontribusi pada komunitas itu adalah hal yang nyata. Pada kelak akan merasakannya, sahabat Setara ya. Ya walaupun di zaman sekarang udah mulai jarang ya sahabat Setara, anak sekolah yang tertarik dengan hal-hal yang begitu ya. Ya pengennya main aja gitu. Tapi bisa direkomendasiin nih untuk sahabat Setara yang memiliki anak sekolah, bisa direkomendasiin daripada main-main yang gak jelas, ikut komunitas yang bermanfaat atau yang komunitas yang bagus dan juga komunitasnya juga dipantau juga, itu komunitas arahnya kemana gitu ya. Jadi tidak asal-asalan juga berkontribusi pada komunitas, sahabat Setara ya. Dan selain itu tetap terhubung dengan akademik, sahabat Setara. Meskipun liburan tetap jaga koneksi dengan dunia akademik ya. Cobalah untuk tetap membaca yang berhubungan dengan hal akademik, sahabat Setara ya. Seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan bidang studi sahabat Setara semuanya. Nah, ini akan membantu sahabat Setara itu tetap update dengan perkembangan terbaru dan mempersiapkan diri untuk semester berikutnya, sahabat Setara. Nah, itu mungkin bisa dipraktikkan tuh anak-anak sekolah ya. Ya, walaupun berat sih ya, sahabat Setara ya. Atau lebih berat
karena tergoda dengan ajakan teman-teman di luar. Daripada kita menikmati waktu libur dengan yang bermanfaat atau yang berguna, sahabat setara ya. Dan ini satu tembang lagu spesial untuk sahabat setara ya, yang sedang menikmati waktu luangnya di menit yang ke-22 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Ada Ivan 17. Jadi ketika sudah tidak bisa untuk merindu, maka jangan dipaksa untuk rindu.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Di balik satu lagu sesi potret dari Inau featuring Ari Lesmana, sahabat setara ya. Aduh, ini lagu gimana nyiptainnya ya? Atau sambil berlinang air mata kayaknya, sahabat setara ya. Karena liriknya itu dalam banget, mengungkapkan seorang yang rindu kepada orang yang sudah tiada, sahabat setara. Dan tinggal menyisakan rindu yang tidak mungkin bertemu karena jaraknya terlalu jauh. Dan hanya, ya, hanya sekalimat doa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sebisanya. Nah, jadi mulai dari sekarang, hargai dan sayangi orang-orang yang dekat ke Anda, sahabat setara ya. Orang-orang dekat, orang-orang yang terkasih ya. Jadi sebelum terlambat

Banjar Rombang Mas Utya, ya lagi monitor Setara Banjarnegara. Salam sehat untuk Mas Utya dan kru yang ada di Setara. Salam untuk semuanya aja. Lagunya dari Dewa apa aja? Oke, Dewa 19 ya, bukan Dewa Fortuna. Dewa 19 nanti ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sute Sahara dari Purbalingga hadir lagi. Salam untuk semuanya aja deh. Dan buat maksudnya, jangan lupa ngopi di sore hari. Pulang hati-hati. Selamat tugas sampai tuntas. Sampai paripurna. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyapa dan selamat sore. Selamat berdendang di Beres Bebas Request. Satu tema lagu dari The Legend Indonesia, The Dewa, Pupus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Kim Arus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Buka istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara, masih mendengarkan di saluran 93,4 ya, Setara Radio Banjarnegara menyapa di sore hari. Alhamdulillah cukup terang ya, karena ini kayaknya udah memasuki musim kemarau, sahabat Setara. Nah, jadi udaranya memang cukup dingin, sahabat Setara. Dan mudah-mudahan dinginnya itu membawa kesehatan untuk tubuh kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan Habu Top, ramuan herbal paling top dari Denaturi Indonesia yang 100% herbal alami tanpa efek samping, aman digunakan untuk tua maupun muda, sahabat Setara. Selain itu juga bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan, dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda di area Banjarnegara dan Purbalingga. Atau yang mau COD bisa banget ya, hubungi nomornya Radio Setara FM aja. Atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara. Bayarnya kalau barangnya udah sampai, mudah banget sahabat Setara ya. Tapi ngomong-ngomong udah jam 5 lebih nih sahabat Setara, jadi Setara udah harus pamit undur diri ya. Terima kasih kebersamaannya semuanya di sore hari ini yang stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih indah daripada ini. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karawar Banjarnegara, Setesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita tutup dengan lagunya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati loh ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Rina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,5

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung.

0: kalih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio. Naik konten produk apa?

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Utama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Eh, Mas Arif?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

Selamat tinggal.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

bareng Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sejuk. Kita bergoyang bareng Diva Rina, Indra, Adela, Adela, Adela.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Royal Music.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

ngeringaken pasar bila nengenaken samudro ngayunaken bandaran agung Allah tulus kang sarutin anggil silai pura kang sarutin uku gemak lampai purna kodo soroyo rati datan lo pedoti lah pejatan urusan saya di margi lerpendang selo berkici.

Kasmat anak ko. Sing toko punik ko yang kamu suan tunggeng arun sing noto. Putra noto ing Magodo Pangeran Pati Raden Citra Kusumo yo Raden Citra Seno. Terus bagus.

Tiko ingkang dawa wonten ing Anto. Kaing kusumanipun

dijalani oleh pemerintahan. Samanten sampun sametawis kilenggasan Prabu Citranggondo Parandene. Dari kerso medar wijiling pangandika. Manggono pangudas marang

kerat marang Iwang Widiwasa. Pasah sumarak mangkang moho wikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atma janing son Citra Kusumo nuwun kula katimbalan Kanjeng Diwaji Pepunden kula. Amiji wiswanipun ingkang putra kula pun Citra Sena nggih Citra Kusumo. Kanthi Basuki Wiswani Romarak ngabyan tarani ingsun nggih atmajaning ingsun Citra Kusumo. Kaisin sambi kula wiswanipun ingkang putra kula Kanjeng Diwaji Pepunden kula. Sumping pabudi konjung kepada duka Kanjeng Diwaji Pepunden kula. Banget panarimaning sun kula sira ngaturake pangabekti marang pun bapa. Ora kunjo pangestawaning pun bapa wae kebak katampi tumrap marang jeneng sira nggih. Atma janing sun Citra Kusumo ya Citra Sena. Katampi kali gumur dosih pangestawanipun Kanjeng Diwaji Pepunden kula. Yang rikmon webeng lo mayo mungkin dato sakit jimat pari pemang itu jolo Kanjeng Diwaji Pepunden kulo. Mugo-mugo ya kulo atma janing pun bopo sak petoro pinarenggah kanti prayugo wiswane jeneng sirone ngabiantane pun bopo kulo. Sampun beten kirang progi wiswane pun ikan putra kulo Kanjeng Diwaji Pepunden kulo. Kakang Mateh Citra Dharma nuwun kula katimbalan Gusti kula ingkang sinuwun. Amiji wiswanipun ingkang abdi kula saking kebaktian Gusti. Iya. Kanthi raharjo wiswanipun kakang matur ing abiyantaning sun kakang. Kali sing sampe kula wiswanipun ingkang raka kula saking kebaktian Gusti kula ingkang sinuwun. Mboten namung ngaturaken sungkeming pabudi kunjung kepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Citranggada. Banget panarimaning sun kakang Patih Citra Dharma jeneng sira ngaturake pangabekti marang panjenengan ingsun. Ora liwat pujo pangis tawaning sun bae kebak katampi kakang Patih. Katampi kali gumurdo si pangis tawanipun sinuwun Prabu Citranggada ingkang mentah dhateng ngabdi kula pun Citra Dharma. Ing pangajap mugia andadosaken rah daging kayuwananipun ingkang ngabdi kula sami tepatian. Sarta andadosaken kegiatan mengindra jala penggaing ngabdi kula Gusti Prabu Citranggada. Muga-muga kakang Patih sapetara dak keparengake lungguh kanthi prayoga kakang Patih Citra Dharma nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kula saking kepaten Gusti kula ingkang sinuwun. Bali marang jeneng sira nggih. Citra Kusumo atma janing pun bapa. Kang banget ndak tresnani. Nuwun iki Kanjeng Diwaji Pepunden kula nimbali ingkang putra kula dugi wonten 300 ing kados pundi. Kemarin yang putra kula nyadong dawuh nyadet duka kersanipun paduka Kanjeng Diwaji Pepunden kula. Jeneng sira isih timur isih adoh jangkane kang saka iku kula Citra Sena pun bapa mung angsung sak petara pitutur marang jeneng kita selagi jeneng kita isih muda senenga puruwita mudi kawuh supaya jeneng kita ing mengko anggone nglengser keprabone pun bapa wis duweni kawruh kang mulya kawruh kang utama. Saya-saya ana ing negara Magadha iki ana papan pawulangan kang luwih utama.

Prabu Citranggodo kadang sang janing Polosebo katungko gegering paseban Jawi yang ngajeng tepung wingking yang wingking tepung ngajeng wonten tamu yang badi ninggah wonten ing pasenakan agung Projo Magodo Narindra saking Pulau Siem dulu mau Prabu Gudo Darmo yo sang Prabu Darmo Waseso Ratu Apo Pais diuminggah wonten ing pendhapi agung negari Magodo repepe repepe bindo simpong anggih tomo

pandura ingsun dulu kang marak sebo ngabiatara ningsun kaya sakwiji karendro kung binetoro tunangke kisana kepar kita mbusak petawis wengking sangke legai pun disinten ingkang datu jeduluk poduko kisana Alah, pojleng pojleng Bartoko gelapi blis laknat lakune jleng senajan jaluk tenterang jaluk palaran diwehi ayak yang gelem wong tekate dalam bodho iki ning luwi bodho sing dijaluki nyambok menawane kenanggo peringatan tukang gendang benenggal bisa tanggap ing sasmito kepareng ingkang putra mantu kula pun Darmo Wasesa nggih kudu Darmo wingking saking negari kula siyem bapa calon maratuwa kepareng ingkang putra kula mantu ngaturaken sungkeming pangabekti kanjeng pamadhapa duka bapa maratuwa kula nuwun mangke kisane paduban anggeni pilih kula calon maratuwa paduka nggih paduka menika calon maratuwa kula kula ngaturaken bekti kanca padha duka bapa oh nggih nggih kula tampi ugi ndadosaken kawibawanipun ingkang bapa kula kisana inggih mugi-mugi kewula bapa mboten namung pangestawanipun ingkang bapa kula katukon jumo padha Nak Prabu Darmo Yo Gudo Darmo inggih kula tampi mugi dadosaken erah daging kayimananipun ingkang putra mantu kula bapa Prabu Citranggodo mugi-mugi kiwala kepareng sapetawis kabang tinggal enggak ingkang sekeca inggih sampun boten kirang prayugi pislanipun ingkang putra kula mantu Rama Prabu kepareng sapetawis ingkang putra kula badhe nderek matur kersanipun paduka Rama Prabu Citranggodo Oh inggih sumanggaaken Nak Prabu Darmo Wasesa kepareng paduka nedya badhe angunandika kersa menapa paduka minggah ning pasrakan agung praja Magadha Nak Prabu Darmo Wasesa goroh waneh napa Rama Rama Prabu Citranggodo sampun sakwetawis wedal kirang langkung Trima Dyasandra kalenggahan menika tigang sasi setengah kalenggahan menika inggih ingkang putra kula kayungyur kalian Atmaja Rama Prabu Citranggodo ingkang kekasih Dewi Citrawati kanthi menika Rama Prabu Citranggodo sawanipun ingkang putra kula calon mantu ngersapa duka Rama Prabu Citranggodo goroh waleh menapa namung badhe ngebon-ebon enjang dijawat sonten tegesipun badhe nglamar putra paduka badhe kula boyo wonten negari pulo siem kula dadosaken garwa prameswari awit ingkang putra kula menika dereng gadhah garwa prameswari kula gadhah bojo selir kalih Wistuwadua kula kayungyun kalian putra paduka pun Citrawati kanthi menika

bakal cari toh. Dereng paripurna nggenya wawan sabdo. Sang Prabu Citanggodo kalian, Sang Prabu Gudo Dharma ya Sang Prabu Dharma Wasesa. Dereng soko wangsulan Sang Prabu Citanggodo dateng. Sang Prabu Dharma Wasesa katungko. Wonten penjaga ganter-ganter ning trata kerambat dalah kupu kejeran ingkang mapan wonten ing sak nginggiling umum patondo badhe wonten tamu sinten to menika ing minggah wonten ing pasemakan agung praja magodo duta saking negari Maespati bagian patih Surata Minggah wonten ing Purwiwagung Praja Magodo repepeh repepeh minggo simo manggih krama.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
5: Dengan ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana ibu?
5: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
5: Iya mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas keseharian ibu apa ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara.

0: Nyomágolna a csokkorom. Nuon manggelo mo Prabu Citranggodo keparengin keng putra mantu kulo badhe suka pangsulan dateng pun patih. Sapa kowe?
1: Surata.
0: Patih Surata duta saking negari Maespati utusanipun Prabu Arjuna Sasabahu ingkang saperlu badhe ngelamar putra paduka pun Citrawati kula ingkang badhe mangsuli. Patih Citra Patih Surata utawa Patih Suwanda nuwun kula katimbahan panjenengan sinten rekno mripat kunjen brengen talinganmu. Panjenengan ingsun Narendra Kumbiyarta saking negara Purusiem Prabu Dharma Wasesa ya Prabu Gudha Dharma sing bakal mondo bakal boyong Dewi Citrawati putrane Rama Prabu Citranggada wektu hari iki bakal tak boyong ning praja Purusiem tak sengkake kaluhur dadi garwa Prames Maringsun. Kok malah dadak kowe langap-langap arep ngelamar putri Magadha lan Citrawati sesilih saiki kowe aja bacutake tak elikno kowe Suwanda. Ini aku jombat jutake anggonmu bakal ngelamar kanggo kakangmu Prabu Arjuna Sasabahu mergo bakal tak boyong negara Purusiem. Nuwun mangke boten wonten gegayutanipun kalian paduka sang Prabu Dharma Wasesa. Weh ora ono gegayutane piye mergo ingsun ingkang bakal ngelamar dan bakal mondong sarta bakal boyong ana ing negara Purusiem. Sepisan kasta ilyake ku kudu bali saking praja Magadha kene. Ora gelem bali saking praja Magadha

boten badhe wangsul menawi dereng pikantuk wangsulan saking Sinuhun Prabu Sitranggoto. Lha dalan yen pancet kok mangkutaken bondang tanpa ratu metunjuk.

pun paripurna pasrahkana guru praja magodha. Sang Prabu Citanggodha sampun paring dawuh dhateng sang yaning para sedha kapuri anindhaken mring pakaryanipun sumangsa-mangsa. Sang Prabu Citradharma nedha minggah ing sanggar palagatan meminta sinugrahaning dewa. Dhateng jengkal saking Purwagung Praja Magodha mangkara tindakipun Sang Prabu Citanggodha. Candra saking Mandrawa lin pendah Sang Hyang Wisnu ingkang medhak saking pangayunan

kubung asmoro sakit kami sepidalat lenggah rumiin maka sakit kasambung malih saat hari pun kulo nyumun kali konco santri bapun teninggang taksi sumerep anak kulo Amiro Tunisa kapuri minggah munten panggung anak kulo

ngaturi jeneng aja desel-desel kok ngadep kok malah desel-desel aku ngopong. Ayo Mbak Amiratunisa, anak kula sing nomor kalih. Yang pertama Nur Muhammad Azizuddin insyaallah benjang dalu nggih benjang dalu badhe maca Quran. Ayo nyuwun lagu apa Mbak? Kira-kira ngajari karo Mas Player, ayo Mas Kirwan diwajari arep ngersakake lagu apa. Ya sakasamu sak bisamu arep dangdut arep apa sakarep wis dikonjo lega wong bebas sing podo pesantren arep kodi apa. Ayo iki maune nek arep kolaborasi karo Solmek Selamat Meta ning rono fasilitasi sih.

0: Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
5: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
5: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
4: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mulane meneh-meneh ki dihafalno sing tenang. Ngarepung gak aja bar turu wuduse. Ngapalno Quran ora apal-apal. Wes. Ono turu meneh ra apa-apa. Lo menjelang esuk angine.
1: Nuwun sewu Mas Dalang.
0: Nggih.
1: Menika wonten panyuwun lagu saking Kyai Mahruri. Mahmuri.
0: Kyai Mahmuri saking pundi niku?
1: Saking Bocowan biasa niku. Jaya. Oh, Kertajaya. Wonten menika anu piyantunipun. Tenjaba. Mriki, Pak.
0: Ayo, Sobi. Oh, Pak Dalang Mahmuri.
1: Nggih.
0: Pak Dalang Mahmuri pun tinggi piyantunipun. Monggo katuran minggah
1: Pak. Pundi
0: Wah,
1: niku.
0: Wis gampang banget saya ketemu.
1: Gelang Kalung.
0: Oh, lagune Gelang Kalung. Ayo munggah jajan. Ndi wonge?
1: Oh, semriki.
0: Wah.

0: Pak Kiai Mahmuri, masya Allah, sugeng Kiai, nanti laris sih. Amin amin ya robbal alamin. Nanti nanti. Aduh aduh. Jago tentara.
1: Semakin subur aja Pak.
0: Alhamdulillah, gey, bagai
1: kalian itu rokok buatan Pak.
0: Deh, los-losan apa? Oh, nembe munggah. Oh, nangge. Lagu ini pun gelang kalung, gey Pak. Gey, nyuwun lagu gelang kalung. Monggo pun pinangani ingkang badhe. Nasto gelang kalung, yo sing dijaluki dhewe. Bu Sutati, monggo. Katuran minangkani pamudutipun Bapak I Mahmuri saking kawungan ten opo nggih? Oh, pindah Kertajaya nggih. Lagi warga baru Kertajaya.
1: Nggih, bojone anyar ayu.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo, monggo aja kesuwen.

Pun lagu Bojoro sampun dipun pinangkani saking Mas Kasikin. Niki napa Mas? Nyuwun ricik-ricik. Nah, nyuwun lagu Kang Agus Mamet. Nggo Mas Lontong. Nggo Mas Puput, Mas Imam. Lagu Sekar Gadung ninggak ricik-ricik Banyumasan lah ini bagiannya lengger ini. Ayo, sing pungkasan ini kanggo mungkin sabetoro, mungkin bisa dilanjut menesak marmi nanggone goro-goro. Monggo Mbak Yati, katuran Jumeneng. Lengger. Ayo, cekat-cekat yau Sekar Gadung. Monggo pun pinangkani tuntutan saking Mas Agus. Nggih. Ayo Mbak Yati.

Ojleng ojleng partoko gelapi blis laknat lagu nae. Toko pijono mantriko. Lan kowe sorowi tongge juragan. Mboten jamu napa? Kula pun siap-siaga juragan. Lajalah kaya-kaya kowe siap siaga rito. Ning nek di kebrakno ki ora ana apa-apane. Pati kala yakso. Lajalah. Nyadong kau nyadong duko gusti kula ingkang sinuwun. Ani baling kengabdi kula pun pati kala yakso yo. Ngerti yoga panjenengan sembunggah marang panangkir agung projo manggoto. Mbun ditampo nopo ulung ditampo ning yora ditampik. Mergo nek soro mensani dedek piyadeku ora ana sing ngimbang ora sing bandingi. Sing kakae kaya kudu dharma kudu waseso dharma waseso ora ana. Ora ana ya to. Ya ora mung kena bose dewek ya. Arep dikaya apa ya di alam. Dalem bae, dalem bae. Iya men bombong, men bombong. Wah, ora salah. Genyap genyap ngono apa itu? Lah nek kamangke niki pernah eh. Dalam kuncoran jangan kowe dang bening. Ora yo butuh mentok. Jalan yang jadi janduk, mbok. Bila jalan toko bisa dengan trigo. Kasaru mawono tamu songko ing negoro maespati utusane Prabu Harjuna Sasrabahu kang jeneng Patih Suwanda. Allah Allah Allah Patih Suwanda. Pati Suwanda kok. Kowe tepung karo Pati Suwanda lho, butuh tepung karo batur kami cilik. Kula jar ngerti, ngerti. Mari darah Pati Suwanda ku bak ta pale. Dadak piye dhewe ora sepiro kok ora sepiro ning kuwatane ngedabe-dabe. Jajal sono. Ngantem tangan iku. Sama kaya kamu lagu sokong di remuk kaya kowe kaki ya kowe ladal orang jonggung-gung musuh bergobit dati musuh kuku lo musuh keperipun mergo dewe uku bakal ngalaman Dewi Citrawati kok rosok panas hatiku bareng kondo muni arep ngalaman nak yenake. Dino dompik punang pinangatin jare wis maringake saknawala bareng Rama Prabu Citranggada. Lho kaya niku ayo ning wateke Prabu Gudodarma mung perkara kaya kuwi ora sepira tawang sulih karo Gudodarma mantan jan ana ing panjaring alun-alun projo bagojo. Ora niku sebedene, medene iki medene. Medene kak medene to. Sampun kuwani-wani karo Pati Suwanda. Apa ora krungu kabar nganti tembang apa nika? Biasa sembang kaki salin nika. Wes ora usah dadak kaken lepo, kaken perlu kok. Arpa dikaya ngopo aku kudu bisa mondong Dewi Citrawati. Kapan ora bisa mondong Dewi Citrawati? Halumong kabanjut yen temane.

0: nang toko, pijono mantri toko, wong ayune kaya kaya. Ora kuat kok ora kuat, nyawang indah, pasuryane Citrawati kok.
1: Raya deling darana lah, deling deling, niki wonten paku wanita pun kaya niku lah. Si ngerokok-ngerokok pirang-pirang itu wong desa beriki bulu sari pada ngerokok. Si mandaneli, si mandaneli. Wong si trawanya anak-anak yang kaya ketun-ketunan baik.
0: Nah iya wong si jaringannya wong kenang asmaranya kaya kue kan togo. Ketun gamang-gamang baik rasanya.

kena wong gebleng ayu mung ketibun sedeng Citrawati Citrawati. Oh kowe kok gawe larane atiku nalika aku ora weruh karo kowe sedino wae rasane kaya suwene ora patut Citrawati. Kapan aku bisa mondhong karo kowe Citrawati lah.

0: hiyaw dyan, kung may lubay, nabubungad ka na. Kasapatan dalam kesempitan.
1: Una ling dorong, aku di bacot-bacot. Lihat dalam tonggok pijono mati. Panas rasa ling hatiku. Kalau wong sing bakal ngudon sono kelawan Dewi Citrawati yang kui Narendra sama yang mais pati Arjuna sosok bau sing bakal ngayu lagi marang Citrawati orang timo kudu disingkir aku orang disingkir aku deh

0: দেখি অন্য সাত্রীয় ভাগ্য সম্ভব হবে dalam negara Pulau Siam patih kalau yakso
1: patih kalau yakso
0: di sing jenenge patih suwondo
1: ora usah dadak takon sing ora ono
0: iki kali gopono kowe landala temping loro nggenjah patih kowe dadak piadek ora sepiro kowe kepalang cebol kowe ayo gelem lunga saka babarat omona ora gelem lunga saka projo magodo kelakon hati bayangan we tebak dadah wabdol satu kata lo

0: Ya, yang toko wis pokoke langganane kuwe. Benda panjang senjata. Kemrine kan juragane?
1: Ala. Ala salah sepira. Kulo gede monget tok tenine tok. Aduh kok aja kaya kuwi kok. Ora nyono babar pisan dedek piadeke ora sepira. Awake cilik ning kilik nek ngantem blok. Mak nyus. Pitiru sapa? Ana ngantem blok kok mak nyus. Mana ora gedek itu, lomba itu. Jurnal bae mau sebisa lagi belajaran ngomong. Gue sastra angel sih bingungan. Kena iya kok, aku mumpet aku bingung kok. Lakon-lakon aja lulung tau kok. Jenengane borapal mari ngamake nyong dewek borapal kok. Dan jenenge polo yakso bae lah dingadingae. Asal dadi duit. Wes kok. Aku rawani laporan kok, laporan juragan. Wis padha-padha ikang ngono, kok aku arep punyul tak mantu.

0: ani kudu darmo dudu bocah wingi sore narendra sekti modro guno tinata mendat dinoro meleset tante das tapak puling pandai si saring garendo mancing aring sen ke taman tumbak mumpi solakak lakak ke taman petem aku mumpai semai sembeh di bepati suwondo lakak pandamu bos orang.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah, itu Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
6: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
5: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
6: Iya Bu.
5: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
6: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
5: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
6: Iya Bu.
5: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
6: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
5: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32

0: Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
1: Loh kuno tina tabendat dinoro pleset, tante das tapak puling pandai si saring garing loh. Manci garing sen ke taman tumbak mau bisa lakak-lakak ke taman petem. Aku mau mesem-mesem deh, di berpati suwondo, lakak-lakak tuandamu bos orang.

wong karo lengenku kowe ora sepiro wis sikete lengenku kowe suwondo rumangsa kaya lanang-lanang dhewe dadak mendang kalahmu rumangsa kaya dikdo sekti mambono nyidam handoso kowe mati suwondo tak elekno wektu dina saiki Citrawati bakal tangkat dadi kamu prames marang Prabu Gundadarma kang saka kuwi sadurunge kowe bali aran suwondo ayo bali yo saka ing praja Magodo aja bajut oleh bakal nglamarake Gusti Prabu Arjuna Sasa kaya Gusti Ratumu kuwi mung trimo gedibal 17 mung trimo kesete Prabu Arjuna Sasa bali iki Narendra Gung Pinto Sugih Bondo Bantu Ban Kepes Ban Bodol Ban Ser Ratu Sugih sandangane mompyor-mompyor kelambiku tak templeki warna-warna nuduhake kalamunta Prabu Gundadarma wong sing sugih Mas Picis Raja Brana Berlian ten jemur tak tempel-tempelake mring awakku ben aku jare wong sugih. Malah sing ari jare toko Mas Melaku Prabu Gundadarma, yo Darma Wasesa. Lek no mripatmu jereng ngentar ning ayo. Bali umur saking Magodo lembalian pancen. Wis tumekeng lae. Oh, kelakon

0: Mati mana?
1: Opus popi pak, ketahunya umis dok. Pejajan di mek bumbuna lho kong.
2: Loro kepen yang besar.
1: Kaya kadis mati, kidero kembong anak sepene.
2: Orang kaya kong itu kong rogoi. Orang-orang kaya itu kong rogoi seneng kaya.
1: Ya pake emang pegawainya itu kong rogo-rogo.
2: Tangan-tangan dawanya kaya kue.
1: Dudu tangan dawanya, dawa tangan nih. Liru nih kali ngomong.
2: Wah, dudu kong kaya juga kaya kue toh. Sehingga ini kaya dudu hakmu. War model-model kaya kue. Kalau darahnya sampai dari betul bangga pulih mumpung suh. Bocah sing ciri ke sastanya sampai yang darah. Aduh kok, olah kuat kok. Nanti kipati semuanya. Ketoknya orang sepira, tetep piadiknya mau ngawakai baik. Karo lenganku si gede lenganku. Ngantem dadaku kaya abrol-abrol jantungku kok. Tulungan aku, tulungan Allah. Sampai orang isi orang wira, mau ngawak gede kaya itu bisa kalah kesesan karo. Pati semua anda sih orang sepira tetepi adeknya.
1: Kena iya kang. Jagonya jago widok terong ya taruhnya kaya kue. Kekon taruh gampang lempur, ngababur ya mis. Kakean beruber.
2: Kue Rito, ojo, dadok kue mengosin kue menggolong tak samplung kuraimu.
1: Yang mana kue lemes ikat nyamplungkan kue pria? Kue sabak lemes aja kue.
2: Toko kue jodoh mandi seminggu, kong. Bakal tak tandangi pati suwondo. Tiangge kue mongsak mene kekuatane Prabu Gudho Darmo. Isin surate diwang korongan dikalah aru bocah bingi sore sing gurung milang pupuk lepuyane ngalih tu tak lagi dan kepo solam.

0: Nyatane ora sepiro pati suwondo. Wis dadi bangke, wis dadi batang, wis dadi batang. Ora sepiro. Lho, ning atus-atus Gusti. Ampun sampun seneng-seneng kaya niku. Sampun ki ngerti. Maring perhati menungsa-menungsa niku makhluk sosial. Ini kaya-kaya sampan itu orang dirasa sosial bagaimana bisa bagi sebadan yang menungsa. Loh, sosial kepriwe aku sih bakal ngeridu marang panjangkan kukuk hanya orang pepalang yang dilangi mau aku orang bisa ngayu lagi Citrawati kok orang bisa mondong Citrawati lho sama orang mereka aku juga di dalam cinta aku dalam kaya itu. Waten piratiran lainnya apa sih jadi menungsa niku sapa gawe ngaku sapa nanti
1: bakal munduh
0: menungsa niku bakal munduh mereka yang bakal tingkat dunia manzirwatul akhiroh tegas apa kan? Dunia ke panggungan panggungan itu besok akhirnya kamu munduh ayah gue kan? Ayo pulangnya bakal jadi singkatan sampan sini nandul mau

Minosi tonunggil panggung sames kalinan tunggal kembali carito ingkang wonten pun kita puniko ingkang wonten ing pertapan jati soko Sinten ingkang kandhani pertapan jati soko satu dari resi yo begawan ingkang kemarin begawan Suwandani dan Suwandani.

samai wa huwas sami'ul alim. Innalladhi farada 'alaikal qur'ana laratuka ila ma'ad. Telung jangkah aja noleh

Bopo, aku tuh prasono bali yo, kowe ora nyono nggih. Kowe bali marang pratapan jati srono kene iya bopo aku wis bali, aku wis rampung, aku terus priyatin, aku terus kuasa. Jaman telung tahun lho kowe kuasa apa nggih Sukasana? Aku kuasa Daud, bopo kuasa apa? Kuasa Daud. Kuasa Daud, aku kuasa Daud telung tahun. Terus kelakas telung tahun. Sak mono kuwi gedhe rialatmu yo nggih Sukasana yo. Tak puji no mugo-mugo priyatin muki bisa tuwuh asari marang awak muyung ke bopo nyaluk mendoane bopo pengkawan bopo aku dadi wong sing mulya yo mugo-mugo dadi wong sing mulya yo senajan kowe ngrumangsani wandamu ana iya nyong orang bagus nyong wong alah bopo nyong wong alah Rai nyong Allah wong sing pandang karo aku pandang wedi bapa pandang wedi orang gelem pancen karo aku orang gelem pancen karo aku dalam kuncoro ge orang gelem pancen karo aku nang urip kuwi dolanan HP bae di jaga kacan orang gelem apa mani tukang tendange wong dijaluki palangan malah diwehi ayam wis ora apa-apa ya nggih Suprasana arep dikaya apa lo tanpa rupa kowe putrane pun bapa iya bapa nyung diakoni ya bapa nya nyadi bapa nya aku diakoni ya iya kowe tak akoni putrane pun bapa iya nyadi iya melas nyung nang batir-batir pada disia-sia orang sing gelem apa maning sinteng disingkat-singkatan Tongkingnya aku jatah amplop 150 pun di bayi 1 stok yang jatah membuka ke sini nenek Bes-bes perkara ku sing ikhlas di lo negawa yang nge Mungkin wong ahli rialat ahli prihatin orang kena kondo sing kaya ngono Beku durido aku yang ladan itu aku yang ikhlas ngomong aku ikhlas banget ikhlas ya. Dari awit mau nyong orang bertu akang sumantri ya bopo ya awit mau nyong orang bertu akang nangin nih bopo oh kuwi kaneng buri lagi ngisi jeding ngisi jeding iyo kaya bopo kakakmu lagi ngisi jeding mergo jedingnya asan alam orang bopo mesti ngorong bopo mesti emok Yo kalau ni lemo ano bopo putrama ora mesti ora. Dadi pegawai aja ora dosa lo dosa aja ora anu cuk gede dong mau nanti ni. Buat siapa kok? Kaya-kaya ngerti temen yo pun bapak ki ora goro kakangmu Sumantri kuwi tak utus karo pun bapak diutus nang iki tak utus dikon bedak pikat golek macan ana ing alas kono mergo ingko macan bakal tak alah lulange nggih kanggo kekuatan ana ing pertapan jati srana kene ngono maning bapa pegawan ngombo maning kakang anti ora lagi bedak mingat kakang anti ora lagi golek macan masa kakang anti golek macan wong awit ben ora tau golek macan yang ngulet macan duduk akang anti sing macan ini dadi macan

0: Kok bisa balik maning ayam maune kok jadi penungsak maning niko untuk ayam mau mulai nikah mau jere kakak aji lagi bedak nikah anak ing alas anak ing wano wosok saya ingin kue sing jenengane macan kudune panggone nang kono monggo kau bakal bisa pulih nek kue gelem manggon nang kono aja manggon nang pertapan sebab pertapan ki kudu panggonane macan pertapan ki panggonane pendeta panggonane resi monane monggo saiki enggal mapan ala insak tengah ing mana berko dadi jalma menung usaman
1: sumpah mana yo. Aku jaluk.
2: Win, sibuk gak?
3: Enggak mas, kenapa?
2: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
3: Obat apa ini mas?
2: Udah, tetesin aja.
3: Lah, serius mas, ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
3: Tapi kok kayaknya perih, mas?
2: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Ya Ibu sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya atas nama siapa dan alamatnya di mana.
7: Perkenalkan nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
6: Oh Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
7: Iya.
6: Oh ya ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, nggak katanya ya karena memang iya.
7: Iya.
6: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
7: Oh waktu sebelum.
6: Sebelum itu.
7: Mata buat melihat itu nggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
6: Sebelum tapi, konsumsi.
7: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
6: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
7: 3, Mbak.
6: Oh, 3 botol.
7: Iya.
6: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
7: Dari radio, Mbak.
6: Oh, dari radio.
7: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
6: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
7: Iya, Mbak.
6: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
7: Masih, Mbak.
6: Ada masih perubahan di dalam
7: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
6: Oh, iya alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
7: Nah, untuk yang belum konsumsi kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas supaya
6: mengkonsumsi
7: obat ini
6: karena Vitama
7: insya Allah manjur.
6: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
7: Iya.

0: otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

bisa balik maning ayam maune mau jadi penungsak maning niko untuk ayam mau muling nikah mau jereng kakak aki lagi bedak mikat orang ing alas orang ing wano mosok saya ingin kue sing jenengane macan kunjungnya panggungnya nang kono mongko kau bakal bisa pulih yang kue gelem manggung nang kono aja manggung nang pertapan sebab pertapan ki kudu panggungane macan pertapan ki panggungane pendeta panggungane resi munane mongko saya ingin enggal mapan al insak tengahin mana.

0: Iku bocah bagus suka srono.
1: Aja alam aku bocah bagus, aku bocah alam. Aku ora bagus sing bagus nyakang anti. Aku ora bagus aang.
0: Kowe arep neng endi di?
1: Aku arep melu akang anti. Akang anti arep nang keraton, iya kan? Aku ngerti nek akang anti arep nang keraton. Aku melu akang
0: ojo yudi ojo melu.
1: Alah-alah aku kudu melu akang anti. Aku seneng karo akang anti, mau aku dheweke nang pertama. Aku langgam badene, badene pada ora seneng karo aku akang. Santai-santai yang orang pada seneng alo aku nembak aku rupanya Allah. Aku orang bagus kaya kakang anti. Nek aku bagus kaya kakang anti, ya kesin temen alo aku aang. Mau santai-santai wadunya pada wedi alo aku aang. Sing paling gelem sing diantalti, sing gelem alo aku. Sing yang emong aku ngau sing diantalti.
0: Emong kepiye?
1: Emong anu galak.
0: Ojo kaya mengkono adiku Sukasana. Ayo enggal kowe bali marang pantapan mami.
1: Ora kakang emoh aku melu. Melu akang. Aku melu akang anti melu akang anti.
0: Ojo yo di.
1: Aku wawet mau wis kesel banget akang. Aku saka Mega Malang bali nang omah wis ora nang kakang anti malah kakang anti lumah. Aku digoroi karo bapak pegawan. Dari kakang anti lagi rumah berdapika, tapi malah kakang anti orang keraton akang. Aku elu akang, aku elu mau aku ditinggal dewe akang.
0: Yo wis kene nek kowe pancen mentas telungan kesel tak peteki yo di.
1: Yo akang, aku turun nang pangkone akang kuli ya akang.
0: Yo kene nang pangkonku ora apa-apa.
1: Iya akang, aku nang pangkonmu aku joy-joy antuk akang. Aku antuk banget akang. Aku antuk ayo kasih salam. Akang. Aku ditembangi akang.
0: Sapa sing njaluk ditembang?
1: Aku ditembangi.
0: Ngajari karo sinden diko tembangi.
1: Ndel nang njaluk ditembangi ndel men aku dulu. Aku lagi kapan manut kakang anti ndel. Apa sih nom pernah di blok na sore ndel? Ya di blok akan sore yang nasi nom aku njaluk sinome. Yo tadi kalah kamu mule. Kau gelam nyanyo. Iya ini jembrang aku di paling ini. Kinom ini jembrang aku. Aku wis antuk anuk dulu. Bola bali ceklat ngeblok bayu. Pada antuk. Santis-santis antuk pada kesel. Ya jajan ditembangin.

su kasono dipun lili kan ingkang neraka Raden Sumantri mangkono iling bilih sang Sukrasana mriku sajang to taksih timur ananging landhep atine sehingga pirsa sadurunge pinarah pilih katilang ingkang raka Raden Sumantri nulyamu Raden Sukrasana kakang anti yang kena tela agak anti omboni Raden Sukrasana akan aja yang lomboni akan aja aku sih apa orang melas anu andimu aku aang nyong ya rumang sambung Allah ditutakan aku dan tak isinya akan ya neng aja ayah uwe akan sih melas akan kalau andimu aku nuk rasana aang kue tak konek

yo laras pinas gajining kondo kudu kadyo kedeping tinyokang tinari kromo karono karono tankar dan ronron panjang siti dempermanem praweng diruko aman sondro kirorong indah angai lo pinar baring soryo rati sinamu gitaning brahmono kang kabadaling sih tupi mesdumu kitengah indahlu dering konten sambeting kondo ambung sinambat wileting bungso panyondo endahing suasono dasari mongsok tigodo turung taranggur ramjoring tawang nawarang semek sebelah irakoso biru moyo kang hang lam lami liniputan noso mulyo kalamun mulat jangkeping kartiko sak jugo tangkono kang kacijen lintang luku banyak anggrem kubu pencil lan jaringin mlek sinilo lintang bima sekti kang manuwak tutuking nogo ingkeng ngagra hambrekanya angger gancang hamblah hibrat sak seroti ngarko kubanto sing rati sak sering rati dering punten ingkang sinarito abong sang cipta resmi ingkeng mijil sakit imbangin cokro wolo arso merabawani

goro-goro kang gampang sosial juga ke bumi kunjing samudro kocak goyung gunung moyak mayu kumusing samudro mek kesakatan ing bolon toyo budu gara-gara ning jagat tinggal copodo ning jagat ing panglirang ingkang nuduhaken ing stolo kalamunto manungsa urip kang ono ing zaman kang wis merdeka wiwit 45 ngantos sak menika ewa semana kok wis akeh lakuning para manungsa sing mrapodo cocok lawan sare ating agama senengane tumindak dosa saben dina ning manungsa ora padha krasa kalbu padha seneng ngrusuhi bojone kanca sing mantuk-mantuk tandane kulino kira-kira ning insya Allah nyoto wonge ning jaba ning aja dicungi mbok nganti lupa goro goro ning arep jawani dan ora mulih dan ra kedungan mulih dan ora tahan melu dan nganti ora umah mulo memperake bocah nono man senengane dem-deman mabuk-mabukan sak dalan-dalan apus kromo dinggo penggalian dijak mangkat ngaji jawabe boh ora urusan ini jak main judi bingung le arep golek pawitan ra peduli duit arep kanggo layangan akhir jalan penayakan sidan ora bayar goro goro prosepuh ngeramal tekan jeruk yang jadi mau bahpus ini jagad kabeh sinodrat kersane gusti kapur bengkak ibu semono isi laki akeh laku lingkura umat sing podo ora cocok kalau syariat bodoh sang kusang di rumah dijak tirakan pun dorak kuat esok sambat sore sekarat nyawa wis meh dipecat ibu semono isi sungkan matobat mulu mengper akeh bojo podo dipegat goro goro ada pemimpin oleh suatu tidak adil sing dikruwata ibu ton sakit sasuke saya cedil orang iling dulunya mencicin potongnya bindel bindel isi lekendin

0: ngisi acara kholi Mbah Sunan Kalijaga. Sing tegumuni ya gasinin orang pada matur numun. Orang matur numun biu bius matur numun tidak aron. Apa EDW bareng-bareng makaryo? Sa perlu bil barkah. Bil barkah siapa dong? Yo ngalap berkahe poro aulia, poro wali, poro sunan. Nah ini mau ilir-ilir yasane Mbah Sunan Rohmat utawa Raden Rohmat ampe dita Surabaya terus dipopulerkan dening Mbah Sunan Kalijaga. Bahaya gue dong iyo lagi sejarah bulan awake dhewe kudu ngerti yo ra ketok siji loro kan. Oh ya iya iki gareng nang dita nang kana ngopi apa nih? Ngopi-ngopi apa? Ngopi. Tiga orang nak berurang rumah jang apa? Tak nanya kan rumah jang, bukan salam eh. Mau seneng eh? Mau makan gaya gurai lo? Mau aku tundri main pandum? Wih, mau nak kawit mau, rodin bima kau sama Allah. Udah beri ngaji ni orang paham. Majur mantuk bayuk gaya gue. Rigo menang-menang ni. Senang ngomai bong ya kan. Orang ngomai yang main dosicin. Tadi Pak Diri dah kiki. Ya dene ngaken wong sepranan-sepranan mbok menungsa urip nang dunya ora kon ngapa-ngapa, mung kon ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mbok kaya kowe. Dapurmu. Ya pinter-pinter lah. Rumangsa jauh jane sih. Ya kaya kowe bokan. Oh. Yo kan aku ngandel kok pinter iki gak kepikiran diri kan. Lah ya kon kepriwe sih wong ngaji ya kaya kowe. Dadi anak peringkatane wong suwe ngaji malah dadi pirngon tuh. Pirngon kepriye? Lah semakin suwe ning ngaji ki semakin gedhe tawaduke, andhap asore. Gedhe kaken tata kramane wong ngaji bola-bali malah suwe wani karo kiai. Orang duwe tata krama ora diunggah-unggah subasita sopan santun. Memang kan menungsa ini kudu gedekakan tata keramanya ada penanggungnya. Masuk bocah jiri pada tembangan alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'i habi bayani.
1: Hari kau pintar gak lalu.
0: Lalu orang pintar kebenar ngaji kami cilik. Lah no, apa yang pun gue cok. Jajal siki ngimriti Alhamdulillahiladzi qatafa qawlil ibkhairi khulihi walikupo Jurumia Alhamdulillah Jurumia Alhamdulillah Al-Qalamu walabdul murukabun mufidu bilwati Ayo mbak terus enak orang bisa kok. Santri apa ya gue

Look lang kwesi bawa. Ngih yai. Kuloy ka kusokan. Yaman yung si Kaka. Ngih po. Kuloy ka kusokan. Eh, kawit mau tak rungok ake podo. Kondo perno-perno ngalung ngidulu ragendaki kondo podo le. Langi namung mudara sama pon kiai ne. Mungkul damun itu tempondok pesantren ayo kuwi dole mulanya awak EDW ison jogo almamater pondok pesantren laiki awak EDW yo kudu bisa jogo rasa supaya awak EDW pekut dadi wong sing mulya mukti wibawa nyokro mati bau dendo apa dikoyong apa kindedel saki jenis pemimpin sing mengko bakal iso nindake jurdil apa ini kuyai jurdil jujur lan adil nah ini sing diarep-arep ojo nganti selak soko pranataning aurit ono ikmat janing alam bubrayan manungsa urip ning jaman saiki tole kudu eling aja mung sak enake dhewe ana dunya

0: Aman.
1: Iki tegese gawe panglipur ati dunya tumeking grahane. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Tegese napa kiai nek? Orang yang paling istimewa kelak di yaumal akhir yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat. Yo kendene aja sholawat baik. Yo ora apa-apa kala-kala yo ana sholawate, kala-kala yo ana lagu-lagu liyane. Ayo. Mbak Yani sama Majelang jumeneng malih, Mbak. Sepote, Mbak. Ayo, Mas.

0: dengan sakenopo niku wau sing dereng dipun pinangkani
1: kesalahan.
0: Nggih mau piyambak panjenengan. Monggo tak kunjur lega. Apa lagu sing kira-kira duet?
1: Oh, duet nggih monggo.
0: Lan birunya cinta.
1: Aduh, ja. Ana sing nyuwun lagu nopo, Pak? Wonten sing nyuwun lagu.
2: Jamin,
1: dua kali
0: Jamin. Dua kali
1: Kang Jamil.
0: Kang Jamil. Kang Jamil. Kang Jamil. Nih.

0: Selamat malam Kang Jamil.
1: Selamat malam.
2: Benar ya Mas Jamil.
1: Alhamdulillah.
2: Kasih kali kan Mas.
1: Kita sih.
2: Alhamdulillah. Lah yang
0: pokoknya. Kita sih. Silakan ngobrol sama Sindin ya.
2: Lagunya
1: nang kok. Pusing sendiri Pak. Bayi buta hati.
2: Buta hati.
1: Tambah.
2: Tambah nong baik.
1: Mau bolong.
2: Iku lho Bu.
1: Lagunya nopo iki wae.
2: Birunya

0: bulan tidak lenggah malih. Monggo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dalang Kuncoro ugi badhe menampilkan kebolehannya. Kali Mbak Yati dimaksimalkan untuk santri pondok pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga. Monggo. Ayo. Mas Dalang Kuncoro jati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kepada seluruh penonton yang masih setia menemani siapa? Pak Danang sang rombongan, semoga dilancarkan rezekinya. Amin.
2: Amin.
1: Amin kurang seru, Mas.
2: Amin.
1: Betul kok, amin ya, amin ya. Lagunya apa, Mbak?
2: Tresno.
1: Ya. Mas Jo, ini spesial untuk Mas Jo Sound System.
3: Rohman.
1: Rohman Logika.
2: Baru di ST.
1: Yuk, Mas, masuk aja.

0: Muhammad.
1: Ya, Mas Sudana.
2: Terima kasih.
1: Ayo, maturun, katul legah malih. Kole nolok gareng petruk lan wis bawa. Iki sak mestara kanggo pepiling awake dhewe leh. Padha gumbira aja dibacut-bacutake mbok menawane. Awake dikena pacobane Gusti kang urip bintu mati mulane ayu padha eling.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
3: Iya Mas, gak apa-apa.
2: Ibu namanya siapa?
3: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
3: Iya betul Mas.
2: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
3: Ma, darahnya juga rendah Mas.
2: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
3: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
2: Sudah habis berapa botol Ibu?
3: 4 botol.
2: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Jajal dapat dukono satiro bagus nyebang bawang sopo kwe Raden Sumanti kwe sopo Raden Sumanti yang penyalinti kwe bakal gue gini patem boyo patem bayane Dewi Citrawati putri magut weh lajalah kwe ora usah melu-melu kwe arep golek sayembarane sing bakal entuk gawe iki Prabu Kudu Darmo ya Prabu Darmo Wasesa. Kowe ora usah dadak melu cawe-cawe bocah bagus, eman-eman bagusmu. Iki sing bakal ngayunake Dewi Citrawati Prabu Kudu Darmo saka ing Pulo Siem. Kowe utusane sapa? Utusane Prabu Arjuna Sasa. Alah. Arjuna Sasa bau meneh. Kowe kepengin dadi bangke, kowe kepengin dadi padhang. Kaya Pati Suwanda sing wetan duwing-duwing kuandane, ora monggo pulya ora sepira apa meneh kowe. Ayo Sumati bae ora gelem.

pasulayan lawan Prabu Kudu Darmo pun kakang klindi ora kuat wes nek ayah kue aku main ya kang sing tempandang ya ojo kue mongko kue malah dadi tumengking pati adikku olah aku bisa menang aang nek mau ngelawan alo saat ini ayam apa setine asal duene watak tur angkara murka putih tandala aku rak bakal Allah kalai aku karo wong jujur karo wong adil karo wong sing jurdil wong sing amanat aku nge Allah nenek wong sing madune watak tur angkara murka putih tandala nyong orang bakal Allah nyong bisa Allah akan wakul jakal hakum ajakul badilu inal badilak.

bajang sopo kowe maju ning palanggan maju ing ronang kono. Oh aja ngete anu aku ya ora kena menungsa anu menungsa tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh madan-madanan, tidak boleh ora kena ya siki ayu madan guyu paning tu minggu sampung ya kowe aja pada ayam ini cakar-cakaran mongko duli anu petitik becik ketitik ala ketara ya kowe mulan kau sing hati-hati jadi kau kulit makanan dunia kau sing mani ini mulai dua wadah angkara murka budi tandana kau mati ini atau pirang-pirang selama negara itu dimati lah kau ya orang iya orang iya orang bocah wana sama bocah gendeng dia suaranya mekaya bokeh lah anaknya bokeh lah aku duduk anaknya capa-capa, duduk anaknya bokeh, bokeh juga kenang orang tua anak, ayo anu mumu anak aku anaknya orang itu, undang-undangnya sih pulang neko, sing ngerti, maring perarah bener ya tak tuduhakan, neko arep nyelunakan kok tandanya arep ngakoni perarah sing orang apit, sing orang bagus ini yang tugasnya, tak puru nabil makru, matan hau, na'an ilmu pembuh, orang ngerti bahasa mu orang ngerti kelem lumus sama kira pura kue tak idak mencetel kue aja sama tak untuknya ujar-ujar ngecek aromong tetamu masa orang kan toko ada sama belum

0: tapi AA itu lagi sama mengatas lu sih tidak lima dalam undangan iya mulanya AA aja ada tidak siap maling animu orang kena mencaci maki tidak boleh saling menghujat orang kulit dosa AA mulanya aku melu AA aja ya
1: iya wis orang apa adikku suka sana iya pun gak ngerti kue tidur ya sakti suka
0: minyak yang dinayak ini majelat guna sebabnya ini dinaik pengairan ini dinaik Gusti Allah neknya orang juga kekuatan apa-apa mau awak pun jilid wis Allah jilid wis pokoknya orang jeneng ini lah apa
1: iya nek aku yo ngaku nih kue kita tidur ya sakti
0: terus aang sih ngalam aku aang aku bakal netepi jauh timbalan nih siluun Prabu Harjuna Sosro Baru mereka bakal ngayunake sapi jeneng marujo indah sulis daning wani putri sopeng magudu kang sesile diwi citrawati neng duini panyuwun merno loro panyuwune apa baik aang siji panyuwune domas kang cacai wulung atus domas kang cacai wulung atus aku ngerti kang aku ngerti kue ngerti suku aku ngerti wong badai kong abe kaca kong abe nanti warga yang pancen kue bisa minangkani undangan domas kang cacai wulung lah kecil banget aku mengundang kue ning wongnya pada wedi alo aku sih tuti domas wedi alo aku mulang pada metuk lorok sindana metuk lorok anu wedi alo aku ayo kan jalan ya bayarannya lupa dah ngaruh badire
1: wis ora usah kegawan gagang suposono enggak lo golek akhir pancen kowe bisa
0: ana maning ora mengko dhisik kuwi tetep ana bae dhisik domas wolung ya tak tetep

Salu pun juga mempibatan kepada Nawa. Raden Sukasrana nedya meminta silugahaning dewa. Murih tumuruning Dumas 800 cacahipun. Dumadakan Dumawah wonten ing Bantul Kabupaten

Tantri Gusti. Kowe bakal kayunake marang putraku Citrawati mboten. Kula namung nderek ngersakaken kersanipun Gusti Kula Prabu Harjuna Sasrabahu. Kula namung sagedhema dutanipun kula utusanipun. Oh, mangkono. Kowe bisa minangkani pamundhute putra-putriku si Citrawati, yen sumanten. Kuning di menikah putri Dumas yang cacai pun walu ngantus

menika rayiku lo Gusti Wiyadimu inggi nge anyong nyong nyong nyong nyong nyong adine akang aki nyong kowe adine kakang Sumana nyong adine akang aki nyong nyong makus dewek lakang tunggale wis meneng kowe Yudi ojo gawe wirangipun kakang apa kakang adik isin akang iya aku isin mergo kowe iki ngurang toto yang janu kapura ya kang janu kapura mau janu ane Dewi Citrawati si Cimani apa kakang kowe apa yo ngerti janu ane apa tumurun ning taman si Wedadi di kecil akang nek tumurun taman di Wedadi

bisa kowe jenengmu sapa? Aku Cukrasana. Oh, kowe Sukrasana. Aku Cukrasana. Kowe bisa minangkani pamundhute putraku Citrawati nak kecil. Nang utama Cimedani nang undange teka dewek. Pengin malah kutuk SMS tok bae teka. Langsung nang lokasi. Orang ngawi tekung sungi. Pada tekan dewek-dewek pada numpak motor. Aki sis aji bareng yang gak cek dewek kalau ini dat ini. Numpak motor. Ama

Sukrosono kuwi Taman Sriwedari. Iya kuwi Taman Sriwedari. Biasa ngomong aku nek aso nak ono karo kopi karo es teh karo mie ayam. Ya ngopi opo warung. Warung mandang-mandang jembrang. Ora tau mampir. Kuwi kaya warung Mbah Suro. Wis selehake marang Taman Kaputren, gue bisa kecil banget. Gue tak selesai nang Taman Kaputren, ijik-ijik tuh nih mongko.

dovesse facer quel concorno su mandri. Questi ratumu enggal bakal tak dopake lawan Citrawati, beko wis bisa entukar. Aku melu ya Kang, melu resep cine Aang. Aku melu makan-makan yang Aang ya. Aku melu Aang-Aang nyembelih wedus, barang mau makan sate, barang karo Abah Noleh. Mau makan sate, makan. Nah, wis pokoknya kumplit, pokoknya kumplit. Mau penanya kanu mau makan apa, orang penting bodo-bodo, orang pamit engkau. Orang apa-apa melasih teman, penanya kanu orang makan apa-apa. Yang tegal teman tadi antri, wis konsu kesuin ayu, kodo enggel. Ditemu aki pengantin suman.

yang tinggal mampu membuat mampu tinggal di aku baik mesti ada tinggal maning ya akang ya ora di pon kakang ora ninggal lagi kuwi pon kakang ki welas karo ana ora mesti aku kan ditinggal maning aku wis bisa remangi kakang mung ya kakang matur nuwun iya di aku ya matur nuwun banget iki mongko pasulitane pon kakang bakal ditompo lawan Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Iya kakang, aku yang perlu kenal kakang dari satria ya yang orang apa-apa terima dari RT ya kenal orang apa-apa lah aku yang terima baik dari RT kalau dari RT tidur ya kenal kalau dari RT telah ya kenal orang apa-apa aku yang terima dari RT yang penting aku aja ditinggal akang anti aku pengen bareng-bareng terus kalau akang anti ning kowe ora kena jejak-jejak ning taman sari yo di ora ora cedok-cedok kepriwe wis sak umpama mengko ning taman sari mbok yo kowe iki sisingi dan aja nganti aku kepengin karo bidadari sing ayu-ayu ana menan aku yo mecin bidadari sing ayu-ayu mau wis wedi karo kowe di emang aku kok arep elu akang kanti pokoknya nak nimbang yang arep elu akang ojo di tak elik no yo di pon kakang lingsem karo kowe nek nganti kowe iki mengko ketemu karo Dumas 800 mau wae giris-miris karo ku ala ora akang nyok untu melu akang anti di tak elikno ya aja bacut aja nerusake nek kowe nerusake opo kakang kudu tega karo kowe amo akang akang nyanyi kali anya kowe mo akang nyanyi kali anya kowe akang ing melas aku akang sing melas aku.

0: aku langsung menjadi kencuri kode. Hatiku suka soro kue ninggalake aku. Kue teko karo aku yang mongko pun kakak ura teko karo kue. Iki mongka aku meter-meter di kue kok malah kue buru marang curiku. Hati itu pakai ngeleno adikku.
1: Kocap kacar itu ponang yitmo yitmani pun sukro sono medal saking ragari pun ipat-ipat datang engkang roko Raden Sumanti.
2: Aang anti nyok arep ngomong arep ya Aang, iki wis perpisahan yang terakhir akhirnya Aang, nyok bisa arep Aang anti nyok bakal lumak sekang jasane aku arep bali maning kasih janji. Neng aku ngucap ora terima Aang anti sebab lantaran aku mati sekang Aang anti. Kakang anti besok di emut-emut naik anak ratu sing raine 10 jika naik prabu dasak muka aku bakal

selamat berpisah ya Kakang ya. Dah. Oh, arep payah kowe beng mulai wayang angel temen. Dijijik diumpetakan mau arep mengucapkan perpisahan. Kakang Anti selamat jalan, semoga lambat sampai tujuan. Ilan liqa, assalamualaikum.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bos Pramuda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله فاطر

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan. Tapi yang nggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang gak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi udah ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya teruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukran Makmur. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Atau yang terkenal dibaca rufa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngentikan. Fa inni ra'aitu isnatay asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, "Ha anadha ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya." Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu, terus selalu baca kulhu, kulhuwallahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya, karena ya kok kulhu terus gitu, kan gak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah, bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak, mengkonfirmasi dulu, kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang, inna wa'ala kulisya in qadir ya. Kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden, atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya. Kan Allah itu enggak boleh lah, sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu enggak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan Malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Ki Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Ki Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafid juga ajar. Ki Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Ki Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hasyim ketika ngaji di Said Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Said Abi Bakar Sato. Said Abi Bakar Sato ngaji sama Said Zaini Dahlan sampai Syekh Usman Adim Yati sampai Musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukran Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawami', ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga gak yang saya bayangkan ya, memang saya gak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdoh dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, itu, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qa'id al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afaku, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah SAW intaqola ila rafiqil ala ya, bahasa halusnya wafat itu intaqola ila rafiqil ala. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad, dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhajaru Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Kubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita enggak pernah kering, enggak pernah punya pakar-pakar usul fikih. Yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fushul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair, zaman itu ngaji Jamul Jami', ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbah Zubair mewakili Mbah Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbah Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir, sehingga di kedutaan Mesir orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Sohibul Ithaf yang punya Sara Ikhya namanya Ithafusadatil Muttaqin, Ithafusadat Al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ikhya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Said Murtado Azhabidi, gurunya Ki Abdul Manan itu bahnya Syekh Mahfud. Jadi Ki Abdul Manan punya putra Ki Abdullah, punya putra Ki Mahfud. Ki Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Agus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabi-Nya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi, Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya, sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah taala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammadur Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis dirojahnya Said Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anmal barokat, maksudnya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis sholawat itu sighatul mahabbah, juga sighatul tauhid, juga sighat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sanad-sanad ini penting. Ya seperti Gus Yahya ini, saya tahu beliau putra Ki Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Ki Bisri. Ki Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo. Mbak Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun. Terus, sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Tahlan sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya, dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangjuru aman tak khuduna dinakum, senang sekali. Ya saya hafal lah, wong ya saya ini kan kata orang banyak, pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal, yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantasnya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh NU harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangduru aman takhuduna dinakum. Ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana. Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja, karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, enggak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama Syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, di ya terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Ya. Terus orang Jawa mencontohkan ayam. Ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang. Itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi, karena bohong sama hewan. Apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia. Itu gak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan gak ingin jadi gurunya Imam Bukhari. Jadi ya sudah, gak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu.
1: Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andaikan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatarun nasa. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akal, merusak akal. Artinya terus fakullu makhoro maral akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulillah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan tidak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala takullahuma ufin, sekedar bilang gus saja haram, apalagi yang di atas gus. Atau al-murad binahi angkauli ufin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang digendaki Allah haramnya mengatakan gus pada orang tua adalah al-idha. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi zau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama, karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sehingga dulu, nah ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan, yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini-ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini-ini. Si Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung takut. Awayat haku rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya, jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dimamin robin yat haku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayyung duro ila ahli jannah fal yang duri ila ahli. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan tadi. Ya bosan kalau orang bisa dikonwil masalikul ilah, harus ada jamek. Mutorid mun akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Ya berdoa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said juga memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Salat 3 supaya gak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam gak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, gak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nanti kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu gak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka ya tafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masih Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji, Makanya pentingnya sulh Hudaybiyah. Ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam, masyhur itu sulh Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulh Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap hakikat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Pama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhulafi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah, pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ini? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi paham. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam, bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan dengan batil pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahid, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, depannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thair dan memang harus seperti itu. Pakai istilah-istilah terminologi itu pakai. Orang tuh mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra kita, sesuai Daud Salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi Muhawaroh itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-citra as-salimah, fitrah tawahillati patronata. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apa apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun wala daha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus pendidikan Nabi, Allahu arhamu bi'ibadih min hadih biwaladih. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja tidak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman, rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salahnya di terus dicekeli kanji Nabi jadi berusut gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewannya goblok itu, uang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah alghitun bihujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh kan. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said supaya barokah, saya sebagai yang muda membantulah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'il mimuddakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladhi wa apa alladhi sebutnya al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurmiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau kita mau nerjemah kan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama praktiknya itu empat. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunun. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwan is kerja di Arab Saudi setahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sidik-sidik nahu sorope gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassanal Qur'an ada dikri bahal mutakir. Ya saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat toh terus ternyata enggak paham karena capek itu. Realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya enggak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah enggak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah, mukaddimah. Gini ya, agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya kurban udhiyah dalam mazhab kita kan enggak wajib. Enggak wajib, dan kita punya tradisi apa? Ita usyek haqqohu atau tanzilu syek manzilatahu. Ya sudah, kalau ingin udhiyah ya monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta ya monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarek. Kita akan dituduh sebagai musyarek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikarenakan dukha. Dukha itu menyembelih. Uang kan gak bisa disembelih, jadi ribet kan. Boleh ya, udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah, ketua MUI kalau di istihad itu. Jadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti istihad dia. Ya, saya mau lah, tua saya kok. Ya, fitnah. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, nggih monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban nggih monggo, wong mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa, mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya foron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu, al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diganti, diistilahkan pengganti-pengganti. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang, ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solo Tigo, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafaz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanhar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan apa pengganti korban dah. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir kurban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang, ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2 juta setengah. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500 ribu kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup.
2: Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan apa? Zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarak, artinya kita bikin aturan baru. Aturan sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya, sedekah menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufus syarok anin nas juga sedekah, tidak bikin ruwak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena covid, yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain, itu juga sedekah karena takufus syarok anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain, itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang enggak punya uang, awan-awan, siang-siang sebaiknya enggak usah keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilkoti wahwa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Hanya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental. Jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas ini ya. Ini Pak Tomuin. Habis mandi, hidup baru happy. Jauh dari istri.
1: Aman.
2: Aman, ya sudah. Jadi intinya sudahlah, kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi, semuanya. Saya sekaligus pamit. Sebenarnya yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Akhirnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
5: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
6: A few moments later.
5: Permisi, Pak.
4: Masuk, Mbak.
5: Ada apa ya, Pak?
4: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
5: Oh, buat apa, Pak, emang?
4: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
5: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
4: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
5: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
10: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Selamat pagi buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari Senin ini ya. Di tanggal 22 bulan 6 2026, di sini Lani akan menemani sahabat Setara di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8. Oke, dan Lania juga di sini sambil menunggu sahabat Setara, juga Lania ditemenin sama denator kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling top. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar, Banjarnegara, dengan cuaca yang sangat belum terlihat ya, akan cerah atau akan hujan ya. Karena kalau di pagi hari ini tuh biasa ya, kalau di Karangkobar ini selalu dikasih dingin karena mungkin kita di gunung ya, jadi kita dikasih gini dingin nih. Waduh, belepotan ya. Jadi buat sahabat Setara, lagi yang menunggu sahabat Setara yang mau bergabung nih, yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau ngasih Lania kata-kata, kisi-kisi atau kritikan, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Lania menunggu sampai nanti di jam 8. Sambil menunggu sahabat Setara nih, Lania sudah siapin ada lagunya Gugur Bunga dari Gombloh 12. Jadi langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama-sama. Yuk, dengarkan dari hati, ada Gugur Bunga. Cus.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Sastra Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8. Oke, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara tentunya Lania di sini juga ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling top. Selamat pagi dan selamat beraktivitas nih di pagi hari ini. Pastinya udah pada beli rames ya. Beli nasi bungkus, nasi uduk, ataupun beli bubur ayam pastinya ya. Apalagi ini udah memasuki itu hari-hari libur panjang ya. Karena kenaikan semester ya. Jadi bukan semester, kenaikan kelas malahan. Jadi udah pada libur nih. Tentunya di hari Senin mungkin ada yang udah langsung let's go ke pantai. Ataupun staycation di Dieng mungkin. Pastinya ya. Oke, dan itu aja sih. Lania langsung mau bacain atensi satu persatu. Jadi buat sahabat Sarah yang masih ketinggalan di ujung kanan, ujung kiri, semuanya yang ketinggalan, langsung aja hubungi di 0822-311-000-70. Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 8. Oke, kita balik lagi ke laptop kita, yaitu ada Bu Yanti Bilungan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih antara hitam dan putih. Oke, salamnya buat Mama Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Zidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Shiva, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum, Burunta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Rani, Hanum, Burunta, Mbak Siti Maimunah, dan Mbak Titin Soma Gede dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga ada Sane Filan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, tentunya selalu di hati ya. Request tembang kenangannya Mbak. Oke, dari albumnya Dian Piscesa dengan judulnya Habis Manis Habislah Sayang atau Peluk Cium Untukmu. Waduh, oke. Nanti kalau Lania pilih salah satu dan Lania akan putarkan ya. Dan kirim salamnya nih buat sahabat Setara Banjarnegara, semoga dimanapun kalian berada, dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Dua atensi itu tidak cukup ya, jadi kita tambahin satu lagi nih, ada Umi Kultum. Assalamualaikum non saya. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nih nyun lagune nggih non. Oke. Perasaan saking Quest Plus. Perasaan saking Quest Plus di ontelke nggih non. Oke, kula tunggu karo umprek. Cucu mau hot meal Quran, jadi sibuk gasik bikin Fum 100 non. Oh, hot meal Quran, selamatnya. Salam-salamnya tentunya nggih non, kagem Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wadani, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sahnum. Terus ada salam sehatnya juga selalu kagem non sayang, kebagian selamat bertugas bareng. Oke, terima kasih. Oke, jadi udah tiga atensi yang Lania baca ini, jadi langsung aja kali ya kita seluncurkan satu persatu nih. Oke, ada Helen Separingga dengan judul Antara Hitam dan Putih. Langsung aja yuk kita gelirkan buat teman-teman yang ketinggalan, monggo bergabung yuk, dengarkan dari hati, selamat.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop obat.

0: Herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.